Iya, teman Pro 2 Grace masih menemani kalian ya di 96,7 teman terbaik kamu, tentunya di pukul 9 pagi ya. Dan pagi ini masih mendung ya teman Pro 2, tidak mengurangi sukacita, tetap semangat di hari Jumat ini teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2, kondisi mental seseorang itu kan bisa berubah sewaktu-waktu ya teman Pro 2, tergantung dengan situasi yang lagi kita hadapi, dari tekanan pekerjaan, kemudian masalah keluarga, sampai dengan pengalaman-pengalaman traumatis yang pernah dialami. Ini juga bisa mempengaruhi suasana hati dan pastinya kondisi emosional seseorang ya teman Pro 2, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teman Pro 2 dari World Health Organization juga bilang bahwa perubahan emosi itu sebenarnya hal wajar ya teman Pro 2. Tapi kalau berlangsung lama dan mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, tentunya kondisi ini harus mendapat perhatian lebih teman Pro 2 ya, karena memang ini bisa saja gangguan mental ya, gangguan kesehatan mental teman Pro 2. Jadi beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, tentunya kondisi biologis otak, faktor keturunan teman Pro 2, stres berkepanjangan sampai dengan penyakit fisik tertentu seperti diabetes atau juga penyakit jantung teman Pro 2, gangguan kayak depresi, kemudian gangguan kecemasan, bipolar sampai dengan PTSD ya teman Pro 2, ini juga bisa menyebabkan perubahan suasana hati yang signifikan. Jadi kita juga harus mencari bantuan dari tenaga-tenaga medis ya, kalau kita mulai rasa ih kayaknya saya sulit tidur, ih kayaknya saya kurang menyukai sepuh aktivitas akhir-akhir ini, kayaknya saya, pokoknya kayak saya ada tekanan batin yang memang kita harus cepat sadari ya teman Pro 2, atau muncul pikiran untuk menyakiti diri kita sendiri. Itu ada baiknya kita langsung ke psikiater atau psikolog ya teman Pro 2 untuk berbagi cerita di sana, siapa tahu di sana juga kita bisa mendapat sesuatu yang baik ya, mendapat pencerahan, mendapat obat-obat, penanganan medis yang baik dari dokter-dokter maupun psikolog dan psikiater teman Pro 2 ya. Jadi tetap jaga kesehatan mental kalian teman Pro 2. Kalau lagi penuh dengan tekanan ya, cari teman yang memang bisa diajak berbagi cerita teman Pro 2, yang memang kamu lihat oh kayaknya Denny bisa jadi satu teman cerita yang tidak gampang, yang tidak gampang apa ya, tidak gampang cerita kesana kemari begitu ya, carilah teman yang bisa kalian ajak cerita, ajak terbuka gitu teman Pro 2. Yang paling penting juga adalah mendekatkan diri sama Tuhan ya teman Pro 2, karena memang kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan juga kita dikasih kekuatan teman Pro 2. Ya tentunya tetap jaga kondisi kesehatan mental kalian teman Pro 2. Kalau mudah berubah, kalau saat pikiran terlalu tertekan teman Pro 2, tetap dikontrol ya pikirannya supaya jangan terlalu tertekan teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Proudhon FM.
11: Proudhon FM.

0: tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
2: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
3: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, teman pro 2, tidak hanya kesehatan mental kita yang dijaga, tapi lonjakan gula darah kita juga perlu kita tahu, teman pro 2. Perlu kita sadari ya, karena kondisi ini pastinya memicu krisis energi serius di dalam kita punya tubuh, teman pro 2. Jadi kalau tubuh kita nih kekurangan atau tidak merespon insulin dengan baik, gula atau glukosa itu, teman pro 2, yang seharusnya jadi bahan bakar sel, justru dia terjebak dan menumpuk di tong punya aliran darah. Jadi respon, kalau kamu tahu respon cepat tubuh ya saat kamu punya kadar gula darah lagi tinggi, pertama mungkin kita akan sering rasa kencing dan haus ringan, teman pro 2. Jadi ginjalnya terpaksa kerja ekstrim untuk buang kelebihan gula melalui kamu punya urin. Kemudian sifat gula ya, teman pro 2, yang menarik air membuat tubuh sering buang air kecil ya, yang akhirnya memicu rasa haus luar biasa akibat dehidrasi, teman pro 2. Kemudian tidak hanya sering buang air kecil atau haus ringan, tapi tubuh kita rasa lemas dan cepat lapar ya. Ini juga karena gula itu terjebak di aliran darah dan gagal masuk ke dalam sel. Akhirnya organ tubuh itu rasa lapar, teman pro 2. Efeknya itu apa? Nah, efeknya tubuh kita itu jadi cepat letih dan terus-menerus kirimkan namanya sinyal lapar, teman pro 2. Kemudian yang bisa terjadi juga ya, darah mengental. Dari konsistensi darah yang memekat itu pastinya buat kita punya jantung tuh kerja lebih keras memompa darah ya, teman pro 2, sehingga sering memicu sakit kepala, pusing gitu, teman pro 2. Pandangan kabur ini juga jadi salah satu kadar gula darah tinggi ya, teman pro 2, karena memang dia menarik cairan dari jaringan tubuh, teman pro 2, termasuk tuh punya lensa mata. Jadi lensa mata yang membengkak itulah yang biat, itulah yang buat, teman pro 2 ya, pandangan kita ini jadi buram seketika. Jadi memang tong juga harus menjaga hal-hal ini ya, teman pro 2, jangan mengabaikan gejala-gejala ini. Mulai rasa langsung sudah periksakan diri ke dokter. Jangan biarkan ini jadi jangka panjang gitu, teman pro 2, karena hiperglisema ya, ini bisa merusak kita punya pembuluh darah dan pastinya memicu tong punya komplikasi-komplikasi serius ya, mulai dari kerusakan saraf, luka, ada luka tuh nanti jadinya sulit sembuh gitu, teman pro 2, sampai bisa mengakibatkan penyakit jantung. Jadi kalau rasa ada yang aneh-aneh di kampung tubuh, langsung sudah pergi melakukan pemeriksaan ya terlebih dahulu, teman pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2 ini buat kami yang mungkin suka minum kopi ya. Memang masyarakat Indonesia ini memulai hari tanpa secangkir kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu, teman Pro 2. Mulai dari aroma kopi yang tajam ya, kopi bubuk yang digiling di pasar-pasar tradisional kayak kopi senang teman Pro 2, sampai dengan kepraktisan kopi-kopi instan pabrikan layaknya Nescafe yang siap saji dalam hitungan detik ya, teman Pro 2. Tapi di tengah tren gaya hidup sehat saat ini ya, teman Pro 2, muncul juga pertanyaan-pertanyaan mendasar nih. Dari sisi kesehatan dan kualitas, mana sih sebenarnya yang lebih baik dikonsumsi? Apakah kopi yang ditumbuk secara tradisional atau kopi-kopi yang diproses menggunakan mesin modern di pabrik, teman Pro 2? Jadi, kopi yang diproses secara tradisional, baik ditumbuk manual atau digiling ya, teman Pro 2, itu menggunakan mesin konvensional di pasar. Biasanya itu menggunakan 100% biji kopi murni, teman Pro 2 ya, umumnya itu jenis robusta sama arabica tanpa bahan campuran. Kelebihan kopi tradisional nih teman Pro 2, dari kandungan antioksidannya yang tinggi karena tidak melalui proses kimiawi ya atau pemanasan berulang, tingkat tinggi ya kayak kopi-kopi instan teman Pro 2. Terus untuk kandungan asam klorogenatnya juga ya tetap terjaga dengan baik. Jadi antioksidan ini juga berfungsi untuk menangkal radikal-radikal bebas dan pastinya menjaga kita punya kesehatan jantung. Kemudian kelebihan kopi tradisional yang lain juga bebas bahan tambahan ya. Kopi pasar yang digiling langsung di depan mata pembeli itu menjamin tidak adanya zat pengawet, penguat rasa atau juga jagung atau beras tambahan yang dipakai yang kadang dipakai ya untuk menekan biaya produksi. Dari aroma dan karakter rasa juga yang kuat ya teman Pro 2, yang keluar saat biji kopi ini digiling pastinya memberikan aroma yang jauh lebih pekat dan autentik teman Pro 2. Kalau kopi instan nih unggul di kepraktisan ya teman Pro 2 dan pastinya rendah kafein. Kopi pabrikan kayak kopi instan murni melalui proses yang panjang, biji kopi diseduh terlebih dahulu dalam skala industri besar. Dan kemudian ya teman Pro 2, airnya diuapkan melalui metode spray drying atau disemprot udara panas atau freeze drying ya namanya, atau pembukuan ya teman Pro 2, sampai jadi kristal bubuk yang siap dilarutkan teman Pro 2 ya. Pastinya punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Yang penting kita juga tetap kontrol kita punya gaya hidup ya, gaya minum kopi teman Pro 2, supaya tidak ada gula berlebihan juga yang masuk ke tubuh.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Iya, teman Pro 2 tidak terasa sudah pukul 10 ya, lewat 8 menit untuk Indonesia Timur. Tapi memang cuaca kota Sorong pagi ini menjelang siang juga masih mendung ya, teman Pro 2. Ya, kamu mau kemana saja ya, jangan lupa jas hujan atau mantelnya dibawa teman Pro 2, payung ya. Karena memang tuh tidak tahu ya cuaca kota Sorong berapa jam kemudian ke depan, bisa hujan tiba-tiba, bisa panas. Jadi usahakan kamu bawa cegah sebelum datangnya hujan ya teman Pro 2. Dan sampai kamu sudah di jalan baru tiba-tiba hujan deras atau hujan gerimis, hujan ringan ya teman Pro 2, malah menghambat kamu punya perjalanan. Jadi usahakan di jok motor ataupun di mobil dibawa saja jas hujan atau payung ya teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian satu jam ke depan teman Pro 2 dengan beragam informasi. By the way, di pukul 10 ini Pro 2 hitlist ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu juga mau sambil request lagu santai-santai di rumah atau di kantor atau di kampus, di sekolah, terus mau request lagu boleh ya teman Pro 2. Langsung saja di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 99147873.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Kali ini ya, BTS akhirnya mencatat kembali sejarah Billboard setelah album Arirang ya mempertahankan posisi mereka dalam daftar Billboard 200 Amerika nih teman Pro 2. Dan album ini juga menepati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut. Tentunya teman Pro 2, pencapaian terbaru dari BTS ini memperpanjang rekor sebelumnya ya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar teman Pro 2. Luar biasa ya, sampai 9 pekan nih. Album Arirang ini juga jadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Sejak memulai debut puncaknya di bulan Maret

Teman Pro 2 ya, album ini juga langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard. Selama 3 pekan awal perilisannya Arirang ya, Teman Pro 2 terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar. Jadi dari Billboard juga Teman Pro 2 memberitahu ya, album terbaru BTS ini masih menunjukkan performa konsisten walaupun persaingan pasar musik internasional semakin ketat nih Teman Pro 2. Tentunya capaian dari BTS ini memperlihatkan popularitas mereka yang tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya. Jadi Teman Pro 2 dari data Luminate mencatat Arirang ini memperoleh total ada 42.000 unit album equivalent selama periode pelaporan terbaru langsung nih Teman Pro 2. Perhitungan ini dihimpun berdasarkan aktivitas konsumsi musik ya, hingga pekan yang berakhir di tanggal 21 Mei lalu Teman Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro2FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

0: Martin, Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi kau ingat pastikan kita umpur rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya mah, maafkan Martin mah, Martin sapu ya dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.

Iya, teman pro 2. Kalau tadi kita sudah bahas soal BTS, kali ini kita ke dunia dangdut Indonesia nih, yang dikejutkan dengan kejutan unik ya, teman pro 2, dengan hadirnya kolaborasi antara Happy Asmara dan juga Pikachu di video musik Kopi Dangdut versi video musik Goyang Happy Ka. Dan ini juga sudah bisa kamu saksikan, teman Pro 2 ya, di YouTube resmi Happy Asmara. Dan lagunya juga sudah ada di berbagai platform streaming musik, teman Pro 2. Ini juga jadi kolaborasi pertama bagi Pokemon ya, teman Pro 2, yang menghadirkan karya bersama musik dangdut, genre yang selama ya melekat di hati masyarakat Indonesia juga, teman Pro 2. Kalau dari irama yang udah dinyanyikan, teman Pro 2, dan mengajak siapa saja untuk ikut bergoyang, si Happy Asmara ini dan juga Pikachu, mereka juga berupaya untuk menyebarkan keceriaan ini buat masyarakat Indonesia lintas generasi melalui kampanye bertajuk Happy Ka, teman Pro 2. Kalau untuk lagu Kopi Dangdutnya sendiri, teman Pro 2, ini karya legendaris ciptaan Fami Sahab ya, yang hadir dengan sentuhan baru berkat aransemen dari Tio Adrian nih. Salah satu daya tarik utama dari musik ini juga, teman Pro 2, hadirnya Goyang Happy Ka nih, sebuah gerakan tari yang terinspirasi dari gabungan nama Happy dan juga suara khas Pikachu alias Pika.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Produ, selain Happy Asmara yang menghadirkan video musik terbaru ya teman Produ, penyanyi Faith Christabel juga yang akhirnya kembali meramaikan industri musik Indonesia melalui single terbarunya, judulnya itu Kita Apa teman Produ. Dan lagu ini menghadirkan kisah hubungan tanpa kepastian yang sering dialami banyak kalangan pendengar muda Indonesia. Jadi teman Produ, kita juga tahu ya si Faith ini melalui kemampuan pendengaran nadanya sehingga memperoleh julukan popular perfect pitch sejak awal ya teman Produ. Lewat karya terbarunya juga teman Produ, Faith ini kembali menunjukkan perkembangan musikalitas yang tentunya semakin matang dan juga penuh penghayatan. Faith tidak sendiri teman Produ, dia bekerja sama dengan Iqbal Siregar dan juga Faisal M. Fasya teman Produ. Kolaborasi mereka inilah yang menghasilkan lagu bernuansa jujur dengan cerita dekat ya kehidupan percintaan anak muda saat ini.

Dan teman Pro 2 V juga merilis video musik kita apa ini melalui kanal YouTube Hits Records untuk menemani perilisan singlenya. Lewat karya terbaru dari V, teman Pro 2 ya, V juga berharap lagunya ini bisa menjadi teman bagi pendengar dengan pengalaman yang sama nih teman Pro 2.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah Grace menemani kalian dari pukul 5 pagi sampai di kurang 3 menit ya, pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Terima kasih juga buat kebersamaan kalian ya, dari pagi sampai di siang ini teman Pro 2. Dan setelah ini juga akan ada KK yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa teman Pro 2.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani teman Pro 2 di Santai Siang ya, tepatnya di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Senang sekali Eka kembali menemani teman Pro 2 setelah tadi malam ya, Eka begadang sampai jam 12 loh. Namun itu teman Pro 2 semuanya, dan Eka tidur pulang ke rumah, Bangun udah kembali lagi untuk menemani teman Pro 2 semuanya. Ya, ada rasa senengnya ya, walaupun agak sedikit capek ya teman Pro 2, tapi semuanya harus dinikmati dengan baik ya. Oke teman Pro 2, Eka akan menyajikan sejumlah lagu untuk teman Pro 2 semuanya, akan kasih informasi-informasi yang akan Eka pilih untuk disampaikan ke teman Pro 2 semuanya. Pokoknya tetap di RRI Pro 2, senang teman terbaik kamu.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wetu berdua informasi entertainment ya. Eka mau kasih informasi entertainment karena ini menarik banget tau berdua. Dandut Indonesia kembali mendapatkan kejutan unik dengan hadirnya kolaborasi antara Happy Asmara dan juga Pikachu teman berdua dalam video musik Kopi Dandut versi video musik goyang Happy K. Jadi Happy K itu singkatan Happy Asmara dan Pikachu teman berdua. Ini sudah bisa disaksikan melalui kanal YouTube resminya Happy Asmara dan lagunya pun juga sudah tersedia ya teman produa di platform streaming music ya. Kolaborasi ini menjadi yang pertama kalinya bagi Pokemon menghadirkan karya bersama musik dangdut, genre yang telah lama melekat di hati masyarakat Indonesia. Nah, melalui irama yang mudah dinyanyikan dan mengajak siapa saja untuk bergoyang, Happy Asmara dan juga Pikachu ini berupaya menyebarkan keceriaan kepada masyarakat lintas generasi melalui kampanye bertajuk Happy K teman produa. Jadi seperti yang kita ketahui, lagu Kopi Dangdut yang sudah fenomenal ini merupakan karya legendaris ciptaan Fahmi Sahab, hadir dengan sentuhan baru berkat aransemen dari Tio Adrian. Perpaduan nuansa klasik dan modern membuat lagu ini tetap mempertahankan nostalgia yang sudah dikenal masyarakat sekaligus terasa segar bagi pendengar masa kini. Nah, salah satu daya tarik utama dalam proyek ini adalah hadirnya Goyang Happy K, sebuah gerakan tari yang terinspirasi dari gabungan nama Happy dan suara khas Pikachu, Pika. Lucu banget nih tuh berdua. Dalam video musiknya, Happy, Pikachu dan juga para penari tampil energik mengajak masyarakat untuk ikut berjoget ya. Dan dalam waktu dekat tutorial goyang Happy K pun juga rilis di TikToknya Happy Asmara. Sementara kampanye media sosialnya juga ada ya menggunakan hashtag atau tagar Happy K teman berdua ya. Jadi Happy Asmara ini mengaku antusias banget ya bisa terlibat dalam proyek ini karena menurutnya versi terbaru Kopi Dangdut ini menghadirkan kombinasi menarik antara kenangan masa lalu dan juga nuansa modern sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Jadi teman produa, sebenarnya Pokemon ini punya banyak kolaborasi ya. Di setiap negaranya itu Pokemon berkolaborasi dengan musisi-musisi yang ada di setiap negara untuk bikin lagu dan juga musik video teman produa. Dan kali ini di Indonesia Pokemon ini berkolaborasi dengan Happy Asmara. Kemudian muncullah tagar Happy K, Happy Asmara dan juga Pikachu teman produa. Nah, kenapa Pokemon ini memilih musik dangdut ya untuk kolaborasi mereka? Karena musik dangdut ini bisa dibilang dekat sekali dengan masyarakat ya. Pasti kalau ada musik dangdut, masyarakat tuh akan antusias dan juga ikut bergoyang. Apalagi musik dangdut ini kan semacam kayak representasinya orang-orang Indonesia gitu ya. Jadi musik dangdut itu sudah melekat sekali di hati masyarakat Indonesia. Itulah kenapa akhirnya Pokemon memilih untuk berkolaborasi dengan pedangdut Happy Asmara untuk kembali nge-remake lagu Kopi Dangdut temu produa.
1: 2,1 produa film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

tentang dangdut nih teman perdua. Kalau tadi kan Happy Asmara ya yang kolaborasi bareng sama Pokemon Pikachu teman perdua mengeluarkan single Kopi Dangdut, sebenarnya remake ya, remake Kopi Dangdut dengan goyang Happy K ya teman perdua. Unik sih ya, unik banget malah ya, karena bisa berkolaborasi sama Pikachu ya, kartun favorit banyak orang ya teman perdua. Dan masih soal dangdut nih, duo musik The Virgin pun juga kembali menghadirkan warna baru dalam perjalanan karir mereka melalui single terbaru yang judulnya Gila Dangdut. Sudah dirilis di bawah naungan Nagaswara pada 22 Mei 2026, dan lagu ini menjadi langkah berani The Virgin dalam mengeksplorasi perpaduan antara musik rock yang menjadi identitas mereka dengan irama dangdut yang begitu lekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi Gila Dangdut ini sebenarnya lahir dari fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat ketika dangdut sering dipandang sebelah mata, tapi sebenarnya punya daya tarik yang sulit banget untuk ditolak. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang awalnya ngerasa canggung dan enggan menikmati musik dangdut, tapi perlahan justru jatuh hati pada irama kendang yang mengajak siapa saja untuk bergoyang. Dan di lagu ini juga punya pesan teman produa, pesannya tergambar melalui lirik yang jujur dan jenaka, termasuk pada bagian bridge-nya yang menegaskan bahwa musik tidak seharusnya dibatasi oleh stigma. Menambah keunikan lagu ini, dan The Virgin pun juga menyiapkan unsur rap berbahasa Jawa teman produa yang menyoroti fenomena penyanyi instan dan budaya hiburan yang berkembang saat ini. Dari sisi produksinya, Gila Dangdut ini digarap oleh Yogi RPH yang berperan sebagai komposer sekaligus produser. Dan untuk memperkuat rasa nuansa dangdut modern, The Virgin ini juga turut menggandeng Febri XDR yang menghadirkan sentuhan DJ Koplo Section. Sementara karakter rock khas The Virgin pun tetap terasa melalui permainan gitar distorsi dan juga rake breakdown ya teman produa. Dan melalui lagu ini, The Virgin menunjukkan bahwa eksplorasi musik tidak cuma harus terikat pada satu genre. Mereka bisa memilih merayakan keberagaman musikal dengan memadukan dua warna yang berbeda, namun mampu menyatu dalam sebuah karya yang energik dan juga menghibur. Penasaran gak nih teman produa sama lagunya? Kita langsung aja puter ya teman produa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

lagunya bernuansa dandut ya Temu Pro 2. Kali ini agak bernuansa ke balet-baletan sedikit Temu Pro 2 ya. Ada Bitran Putra Onsu yang kembali mengangkat tema cinta melalui single terbarunya yang berjudul Tak Searah yang resmi dirilis. Lagu tersebut hadir setelah kesuksesan single Pecundang yang meluncur pada akhir tahun 2025 lalu. Tak Searah menghadirkan nuansa balet yang memperjelas warna musik emosional khas Bitran saat ini. Lagu tersebut juga ditulis ya oleh Clara Riva ya sebagai curahan hati mengenai cinta beda keyakinan yang mendalam. Melalui lagu ini, Bitran ingin menunjukkan kesungguhan mencintai seseorang meskipun terhalang perbedaan keyakinan yang besar. Bukan rasa sedih, melainkan harapan agar hubungan tersebut tetap menemukan jalan menuju kebersamaan selamanya. Lagu ini dibuka alunan gitar sederhana dengan aransemen karya Bitran Marco Steviano dan juga Jesse Ladrus Matt. Dan pembawaan vokal Bitran juga membuat Tak Searah ini terasa sebagai soundtrack cinta penuh harapan dan juga ketulusan mendalam. Dirilisnya kemarin hari Kamis tanggal 28 Mei Temu Pro 2 dan Bitran sendiri juga mengatakan pokoknya selamat menikmati Tak Searah dan semoga segera menemukan jalan untuk selalu bersama ya. Single ini juga sudah tersedia di berbagai platform streaming digital lengkap dengan visualisasi resmi di YouTube Hits Record. Dan Bitran Putra Onsu juga seperti yang kita ketahui, beliau ini adalah penyanyi muda berbakat kelahiran Ruteng Nusa Tenggara Timur tahun 2005. Namanya mulai dikenal luas setelah menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah melalui platform YouTube dahulu ya. Kita langsung aja puter ya teman-teman, ini dia ada Bitran Putra Onsu Tak Searah.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Ya, 9.7 FM tuh Pro 2 masih bersama Eka di Arari Produser teman terbaik kamu di Santai Siang ya. Eka ingatin bahwa hari ini hari Jumat, bagi kaum muslimin yang cowok-cowok nih ya, jangan lupa untuk sholat Jumat ya teman Pro 2. Mungkin udah bisa prepare persiapan ya, karena biasanya tuh sholatnya sekitar jam satuan ya, kalau enggak jam setengah satu nih teman Pro 2 ya. Jadi buruan cepetan mandi ya. Mandi terus kemudian makan siang mungkin ya, atau pokoknya bersih-bersih mempersiapkan diri untuk segera sholat Jumat ya. Dan akan Heka hadirkan juga lagu-lagu religi di pukul 12 ini menjelang sholat Jumat ya teman Pro 2. Teman Pro 2 pokoknya tetap stay tune aja, karena Heka juga masih akan kasih informasi soal kuliner terutama ya di siang hari ini ya. Kira-kira teman Pro 2 udah pada makan belum nih di jam 12 ini ya? Kalau mau makan, kira-kira mau makan apa ya? Karena mungkin sebagian besar dari kita udah agak sedikit bosan makan daging ya, karena dari kemarin tuh makannya daging mulu ya. Pengennya makan makanan yang sederhana aja tapi enak gitu ya, kayak sup bayam misalnya ya, atau sop bening, atau ya pokoknya yang seger-seger dan enak-enak tapi gak ada dagingnya gitu. Karena kita udah kayak udah blenger gitu ya soal daging teman Pro 2 ya. Nah, kalau yang kesaranin nih, mungkin teman Pro 2 bisa cus ke warteg terdekat nih teman Pro 2 ya. Ya pokoknya istilahnya warteg lah ya, pokoknya rumah makan yang menyediakan berbagai macam lauk pauk ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal warteg ya, sekarang itu udah banyak inovasi warteg ya di Jakarta, terutama ya di kota besar seperti Jakarta itu ada tren warteg fancy teman Pro 2 yang belakangan ramai di berbagai kota, menjadi bukti bahwa inovasi dalam bisnis kuliner ini terus berkembang mengikuti selera pasar teman Pro 2 ya. Ini bagus ya teman Pro 2. Jadi warteg itu bukan sekedar makanan yang biasanya dimakan di akhir bulan aja, tapi dia bisa berkembang menjadi bisnis kuliner yang bisa dimakan kapan aja teman Pro 2 ya. Jadi menurut guru besar ilmu konsumen IPB University ada Profesor Dr. Ujang Sumarwan, dalam siaran persnya kemarin di hari Jumat tanggal 24 April itu mengatakan bahwa fenomena ini sebagai bagian dari kreativitas pelaku usaha dalam respon perubahan perilaku konsumen. Menurutnya pelaku usaha memang sekarang ini ya itu dituntut banget untuk terus berinovasi agar mampu menarik perhatian konsumen. Gimana caranya warteg itu benar-benar harus bisa dipertahankan di era yang serba fancy ini teman Pro 2. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa tren warteg fancy ini tidak hanya didorong oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari berbagai aspek mulai dari kebutuhan fungsional hingga faktor citra sosial. Dalam perspektif bisnis, inovasi harus hadir baik secara fisik seperti desain tempatnya yang lebih menarik maupun non-fisiknya seperti peningkatan pelayanan. Kebayang nggak sih kalau teman Pro 2 makan di warteg tapi tempatnya tuh kayak restoran gitu ya, terus kemudian pelayanannya juga bagus banget, tapi tetap makanannya tuh makanan warteg gitu ya. Kayaknya seru ya teman Pro 2. Mungkin ini bisa jadi bisnis yang cocok ya, khususnya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Karena ya namanya juga manusia yang hidup di Indonesia, pasti gak selamanya kita makan makanan fancy, kebarat-kebaratan dan lain sebagainya. Pasti kita juga pengen makan makanan Indonesia, autentik Indonesia, makanan rumahan gitu ya, tapi ada di tempat yang nyaman dan fancy gitu. Kayaknya seru juga ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kami masih akan menyajikan sejumlah informasi kuliner untuk teman Pro 2 sambil puterin lagu-lagu religi untuk kamu sampai jam 1 siang nanti.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: FM.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: kami ingatkan sekali lagi buat teman-teman dua yang cowok ya beragama Islam ya, mungkin bisa langsung siap-siap pergi sholat Jumat teman-teman dua, karena ini udah jam 12:30 ya. Dan masih ngomongin soal kuliner nih teman-teman dua, kamu pernah dengar nggak makanan cuanki teman-teman dua? Pasti yang suka makanan khas Bandung pasti udah tahu lah ya kalau ada makanan namanya cuanki. Jadi cuanki itu singkatan dari cari cuan jalan kaki teman-teman dua ya. Kita akan sedikit ngobrolin soal makanan ini ya. Jadi di tengah menjamurnya berbagai jenis bakso viral dengan tampilan yang modern dan beragam topping, cuanki khas Bandung ini justru tetap bertahan sebagai salah satu kuliner favorit masyarakat. Makanannya berkuah ya, isinya ada bakso ikan, kemudian ada tahu, ada siomay, ada pangsit ya, dan masih banyak lagi ya. Rasanya gurih, sederhana banget ya, jadi gak terlalu blenek gitu ya. Tapi banyak banget orang yang menyerbu makanan ini karena memang enak ya, seenak itu, seseger itu teman-teman dua. Sebenarnya kuliner khas Jawa Barat tersebut berkembang sejak dekade 1980-an melalui para pedagang keliling di Bandung dan sekitarnya. Dengan gerobak sederhana, para penjual cuanki ini menyusuri gang dan juga pemukiman sambil menawarkan semangkuk kuah hangat kepada warga yang ada di situ dari sore hingga malam hari. Dan berdasarkan arsip resmi pemerintah kota Bandung, sejarah cuanki ini berawal pada masa Kesultanan Cirebon di abad ke-16. Dan kabarnya hidangan ini diciptakan oleh seorang pedagang Tionghoa yang menikahi perempuan dari Cirebon. Pernikahan tersebut menyatukan dua budaya kuliner, masakan Tionghoa dengan bumbu lokal. Dari perpaduan inilah lahir sebuah hidangan unik dan lezat yang kemudian dikenal dengan nama cuanki teman-teman dua. Cuanki awalnya berasal dari sebuah merek dagang panganan dimsum atau dimsum ya, yang berkuah bernama bakso tahu kuah cuanki di daerah Bandung. Nah, cuanki ini artinya rezeki teman-teman dua. Dalam perkembangannya, beberapa mantan pegawai cuanki mulai memodifikasi resep dengan menggunakan ikan tenggiri agar dapat diterima masyarakat luas. Dan perubahan itu menjadi awal mula membuat cuanki berkembang menjadi kuliner jalanan khas Bandung yang dikenal hingga berbagai kota di Indonesia teman-teman dua. Bahkan di kota Serang ini juga banyak yang jual cuanki teman-teman dua ya. Kalau kamu cek nih di Instagram itu ada tuh yang jual cuanki enak teman-teman dua, favoritnya Eka ya. Dan teman-teman dua, kalau misalnya suka cuanki tapi pengen nyetok di rumah, juga sekarang sudah banyak dijual secara online ya. Jadi memang sudah ada packaging yang isinya itu bakso-bakso cuanki plus bumbunya. Jadi kamu tinggal masak sendiri di rumah teman-teman dua ya. Lebih praktis, terus bisa disimpan juga, jadi bisa dimakan kapan aja ya. Cuma memang kalau misalnya kita makan benar-benar dari pedagang cuanki yang jalan kaki sambil memanggul gerobak cuankinya, itu kayaknya akan lebih beda gitu ya rasanya teman-teman dua. Tapi sayang di kota Serang ini sepertinya gak ada ya. Kalau di Bandung sih mungkin banyak ya, kan memang asalnya kan dari Bandung teman-teman dua.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

berkata dari Allah tentang salat. Salat. Apabila engkau anggap salat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan

Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Produ FM.

Ya teman Prodio, ada satu makanan kesukaan Eka banget yang Eka tuh kangen banget pengen makan ini. Makanya Eka pengen sharing ke teman Prodio semuanya. Barangkali di antara teman Prodio ada yang sama-sama suka dengan kuliner yang satu ini. Jadi kuliner kali ini tuh asalnya dari kota Surakarta, teman Prodio Solo ya. Namanya kuliner Selat Solo, teman Prodio. Ya mungkin banyak sih di antara teman Prodio yang juga tahu, tapi bagi kamu yang belum tahu, kali ini kita akan sedikit ngebahas ya teman Prodio. Jadi restoran, bukan restoran ya, ada bisa dibilang tempat makan lah ya, di Surakarta, di Solo, yang sudah jadi langganan Eka tiap kali Eka kesana teman Prodio. Namanya Selat Solo Mbak Lis ya, ada tenda biru juga. Di sana menyajikan yang lumayan banyak ya menunya Selat Solo, tapi Selat Solonya ada berbagai macam gitu ya. Jadi buat yang belum tahu, Selat Solo itu sebenarnya mirip kayak steak ya, kalau bisa dilihat, karena memang menggunakan daging ya. Dagingnya bisa berbentuk gelatin, bisa lidah sapi ya, atau daging biasa gitu ya, yang kemudian disajikan dengan berbagai macam sayuran rebus, seperti ada wortel rebus, kemudian kacang buncis rebus, kemudian kentang rebus, terus dikasih selada, kemudian disiram dengan kuah yang kental teman Prodio. Cita rasanya memang manis ya, jadi nggak semua orang itu juga cocok sama makanan ini karena memang rasanya manis teman Prodio ya. Karena biasalah ya, makanan-makanan khas Surakarta itu kan rata-rata memang manis ya. Jadi semua bahan itu disiram sama kuah yang berwarna coklat yang ringan, lalu dilengkapi juga saus mustard ya, dan kecap, dan kadang-kadang ditambah juga sama keripik emping gitu ya sebagai pelengkap. Jadi Selat Solo sendiri sebenarnya berasal dari masa kolonial Belanda, ketika masyarakat lokal mencoba menyesuaikan hidangan barat seperti steak dengan bahan dan juga bumbu yang tersedia di Jawa. Kata selat sendiri itu diyakini sebagai kata dari salad ya teman-teman Prodio, cuma memang agak diplesetin sedikit jadi selat gitu ya. Namun mengalami penyesuaian lidah dan budaya hingga menjadi hidangan khas seperti sekarang ini. Dan tak sedikit pengunjung yang suka makan Selat Solo itu, mereka tuh komen kalau rasanya tuh otentik banget gitu ya. Jadi ini tuh Jawa banget gitu makanannya, karena memang cita rasanya manis tapi tetap enak gitu teman Prodio ya. Jadi buat teman Prodio yang mungkin bingung ya gambarnya seperti apa, ya kan nggak bisa kasih tahu ya, karena kan cuma bisa kasih tahu gambarannya seperti apa. Tapi kalau untuk kasih benar-benar fotonya, gambarnya, teman Prodio bisa searching aja sendiri Selat Solo. Nanti kamu juga pasti gak asing sama bentuknya ya, karena mirip sama steak teman Prodio ya, cuma memang sudah diubah dengan cita rasa khas Jawa teman Prodio ya. Itu menjadi salah satu makanan favorit Eka yang sampai sekarang ini Eka masih benar-benar ngiler banget. Cuma di kota Serang ini kayaknya Eka belum nemu orang yang jual Selat Solo ini. Kalau misalnya teman Prodio nemu ya, tahu gitu ya ada yang jual, mungkin bisa kasih tahu Eka ya, supaya Eka bisa datang ke sana untuk makan ya. Karena Eka pun juga kalau makan tuh harus pergi ke Solo dulu, harus pergi ke Surakarta dulu baru bisa makan Selat Solo ini ya. Kalau makanan favorit itu Prodio kira-kira apa nih ya? Apakah sama dengan Eka ataupun makanan yang lainnya teman Prodio?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Ya, mengawali informasi olahraga kali ini Tumuh Perdua kan gak menyampaikan soal sepak bola ataupun apa ya Tumuh Perdua. Ya sebenarnya ada hubungannya sama sepak bola, cuma kali ini lebih ke lagunya ya. Jadi ada kolaborasi musik lintas benua yang resmi tercipta lewat peluncuran lagu bertajuk Goals yang mempertemukan Lisa, Anita dan juga Rema di tanggal 21 Mei kemarin. Karya kolaboratif ini diproduksi khusus untuk memeriahkan album resmi turnamen sepak bola bergengsi FIFA World Cup 2020. Proyek ini digarap oleh produser Sirkut bersama rekan-rekannya yang memadukan ada unsur Latin pop, K-pop dan ketukan khas Afrobeats yang energik ya. Dan bagi Risa, keterlibatannya dalam proyek global ini memiliki makna mendalam karena kekuatan musik dinilai mampu mempersatukan masyarakat internasional. Sementara itu Anita yang berasal dari Brazil mengaku mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan ajang 4 tahunan ini. Ada juga solois Rema yang turut menambahkan bahwa bersatunya tiga musisi dari benua berbeda dalam satu karya ini merupakan momentum besar bagi perkembangan industri musik dunia. Dan di bawah naungan label Def Jam Recording, perilisan single utama ini juga disertai dengan peluncuran video musik resmi mereka. Ketiga bintang itu dijadwalkan bakal membawakan lagu ini secara langsung untuk pertama kalinya di hadapan publik internasional dalam upacara pembukaan kompetisi di Los Angeles pada 12 Juni nanti, Tumuh Perdua. Buat kamu yang penasaran sama lagunya, kalian langsung aja puterin ya, Tumuh Perdua.

0: Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: hingga Katy Perry akan awali Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat nanti ya. Federasi Sepak Bola Internasional telah mengkonfirmasi daftar pengisi acara untuk upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Melalui pengumuman resminya, FIFA menyebut bahwa Lisa Blackpink dan juga Katy Perry dipastikan akan menjadi salah satu sorotan utama dalam seremoni pembukaan yang akan digelar di Amerika Serikat. Acara pembukaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, menjelang pertandingan pertama tim nasional Amerika Serikat. Selain kedua bintang tersebut, jajaran artis internasional lainnya ada Tayla, ada Anita, ada Rema juga ikut memeriahkan panggung hiburan di lokasi yang sama. Partisipasi Lisa dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 menjadi sorotan tersendiri bagi musik Asia. Anggota grup Blackpink ini tersebut tercatat sebagai salah satu musisi K-pop yang tampil di seremoni pembukaan Piala Dunia mengikuti jejak Jungkook BTS yang dulu sempat tampil juga pada edisi 2022 di Qatar. Dan ada juga sejumlah deretan artis ternama juga bakalan mengisi acara di Amerika Serikat tersebut. Tomo Pro 2, kita kasih dukungan yang sebesar-besarnya aja ya Tomo Pro 2 untuk Lisa Blackpink, Katy Perry ya, dan beberapa artis lainnya yang bakal mengisi di pembukaan Piala Dunia 2026 di bulan Juni nanti. Tomo Pro 2,
1: Tomo Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Beto Pro 2 Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat sejarah baru dengan hadirnya format 48 tim yang membuka peluang lebih luas bagi negara-negara debutan. 4 tim berhasil memasangkan langkah pertama mereka ke panggung terbesar sepak bola dunia, yakni ada Cabo Verde, Curaçao, Yordania, dan juga Uzbekistan. Temo Pro 2, Cabo Verde sendiri menjadi salah satu kisah paling menonjol di kualifikasi zona Afrika. Dilansir dari FIFA.com, Blue Shark menutup kampanye mereka dengan catatan gemilang 7 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Kemenangan krusial datang saat mereka mengalahkan Kamerun 1-0 di ibu kota Praia sebelum memastikan tiket dengan menghancurkan Eswatini 3-0 di laga terakhir. Dari kawasan Karibia, Curaçao juga mencuri perhatian dunia dengan pencapaian yang luar biasa. Tim asuhan Dick Advocaat ini mencatat 10 pertandingan tanpa kekalahan, termasuk kemenangan telak 7-0 atas Bermuda, teman Pro 2 ya. Sementara itu, ada Yordania berhasil bangkit dari awal yang goyah untuk mencatat sejarah baru. Dan dilansir dari FIFA, setelah kalah 2-0 dari Arab Saudi di kandang sendiri, Nashama bangkit dengan 4 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan telak 7-0 atas Pakistan dan kemenangan belasan 2-1 atas Arab Saudi. Dari Asia Tengah, ada Uzbekistan juga menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang kualifikasi. Dilansir dari FIFA, di bawah arahan Fabio Cannavaro yang mengambil alih pada Oktober 2025, membuka kemenangan sebanyak 6 kali, 3 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan di putaran ketiga kualifikasi Asia. Kehadiran keempat debutan ini menegaskan perubahan peta kekuatan sepak bola dunia menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini bukan hanya milik tim-tim besar ini, tapi juga menjadi panggung lahirnya kekuatan baru dari seluruh penjuru dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas.
4: Anjir, goblok banget.
6: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, deep, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya kamu berdua di informasi atau tema kali ini ya, Kak mau kasih satu lagu nih buat Kak Lara Purnama Sari ya. Sebenarnya Kak Lara ini udah request tadi malam ya, tapi karena ada gangguan di HP jadi baru kebacanya tuh sekarang. Temu berdua, mohon maaf banget ya Kak Lara ya, Kak baru bisa puterin lagunya sekarang ya. Jadi Kak Lara ini mau request lagunya dari Tata Janeta, Korbanmu ya. Aduh kok ngeri ya judulnya, kayak korban apa gitu ya. Mungkin karena pas banget di hari raya Idul Adha kayaknya jadi berkaitan dengan korban ya, teman berdua. Ya, Eka doakan semoga Kak Lara Purnama Sari baik-baik aja ya, sehat selalu ya. Pokoknya terima kasih atas requestannya, nanti bakal Eka puter ya lagunya Tata Janeta, ada Korbanmu, teman berdua.

Buat Tomo Pro 2 kan masih ada yang menemani Tomo Pro 2 di Santai Siang. Dunia Dangdut Indonesia lagi dapat kejutan unik ya Tomo Pro 2 dengan hadirnya kolaborasi antara Happy Asmara dan juga Pikachu Tomo Pro 2 dalam video musiknya Kopi Dangdut. Jadi ini remix sih sebenarnya Tomo Pro 2, cuma ditambahin gaya goyang Happy K, itulah istilahnya kurang lebih Tomo Pro 2. Ini bisa disaksikan di kanal YouTube-nya Happy Asmara dan lagunya pun juga udah tersedia di berbagai platform streaming musik Tomo Pro 2. Jadi kolaborasi ini menjadi yang pertama kalinya bagi Pokemon menghadirkan karya bersama musik dangdut, genre yang memang udah lama banget melekat di hati masyarakat Indonesia. Melalui irama yang mudah dinyanyikan dan mengajak siapa saja untuk bergoyang, di sini Happy Asmara dan juga Pikachu berupaya menyebarkan keceriaan kepada masyarakat lintas generasi melalui kampanye yang bertajuk Happy K Tomo Pro 2. Lagu Kopi Dangdut yang merupakan karya legendaris ciptaan Fahmi Sahab hadir kembali dengan sentuhan baru berkat aransemen dari Tio Adrian, dan perpaduan nuansa klasik dan juga modern membuat lagu ini tetap mempertahankan nostalgia yang sudah dikenal masyarakat sekaligus terasa segar bagi pendengar masa kini Tomo Pro 2. Jadi Pokemon itu memang lagi gencar-gencarnya kolaborasi dengan berbagai musisi ya Tomo Pro 2 di berbagai dunia, bukan cuma di Indonesia aja. Nah di Indonesia ini Pokemon berkolaborasi dengan Happy Asmara, di mana Happy Asmara itu kan penyanyi dangdut ya. Jadi mereka ambil lagunya tuh lagu dangdut gitu yang dianggap dekat banget sama masyarakat di Indonesia, dan juga musik dangdut itu kan merepresentasikan masyarakat Indonesia ya, makanya dipilih sebagai kolaborasi ya. Kita langsung dengarkan aja ya biar enggak ngantuk teman Bro 2, kita sama-sama goyang dengerin Happy K ya. Ada Happy Asmara Kopi Dangdut versi Pokemon nih Tomo Pro 2 yang akan menemani kamu di siang hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Adek mau pilih yang warna apa?
11: Warna putih.
12: Kalau kakak pilih warna apa?
13: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
11: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
12: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
11: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
12: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
14: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
15: Sampai siang di Prodo FM.

Banyak tuh berdua ngomongin soal film ya. Di tanggal 27 Mei 2026 tuh kemarin ada beberapa film yang tayang perdana ya. Jadi ada kemarin ada Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi yang udah meraup banyak penonton ya teman pro 2. Kemudian ada Children of Heaven. Jadi kemarin tuh Eka dibingungkan ya antara nonton yang Sekawan Limo 2 itu atau Children of Heaven, karena reviewnya tuh sama-sama bagus gitu teman pro 2. Jadi Eka tuh ya mau gak mau harus milih salah satu daripada keduanya ya, karena kalau misalnya nonton dua-duanya kan ya boncos juga teman pro 2 ya. Tapi kalau ada kesempatan sih Eka juga mau nonton keduanya ya. Tapi di siang hari ini kita bahas dulu ya teman pro 2 yang Children of Heaven versi Indonesia. Itu disutradarai oleh Hanung Bramantio, diproduksi oleh MD Pictures, tayang kemarin tanggal 27 Mei 2026. Kemarinnya lagi, maksudnya pas Idul Adha kemarin ya. Film ini sebenarnya hasil remake ya dari film legendaris Iran dengan judul yang sama. Ini menceritakan perjuangan kakak beradik yang bernama Ali dan Zahra yang harus bergantian memakai satu pasang sepatu untuk bersekolah ya. Ini ceritanya tuh berlatar di pinggiran Semarang era 1980-an. Jadi filmnya itu latarnya di tahun-tahun sekian lah ya, jadi bukan di tahun ini. Film ini menyoroti kehidupan sepasang kakak adik yang hidup di bawah garis kemiskinan. Setelah sepatu sang adik Zahra hilang karena sebuah insiden, mereka terpaksa bergantian menggunakan satu pasang sepatu yang tersisa untuk ke sekolah secara bergantian. Nah, demi menebus kesalahan dan mendapatkan sepatu baru, Ali sang kakak nekat mengikuti sebuah perlombaan lari dengan harapan bisa memenangkan hadiah sepatu untuk adiknya. Dan Eka lihat reviewnya di medsos ya, itu banyak yang nangis loh ngelihat film ini, termasuk ada Luna Maya, pokoknya banyak deh artis-artis yang udah nonton filmnya itu dibuat terharu ya, dibuat meneteskan air mata. Jujur Eka belum nonton, cuma Eka udah nonton trailernya, memang sih terharu banget ya. Kalau soal anak-anak tuh agak sensitif ya teman pro 2, bikin terharu aja ya, apalagi kalau misalnya masih anak-anak tapi dikasih cobaan yang begitu berat gitu ya, apalagi cobaan ekonomi itu rasanya kayak terharu, kasihan dan lain sebagainya ya. Dan kalau kamu mau nonton teman pro 2 ini masih tersedia tentunya di bioskop, karena kan memang baru tayang tanggal 27 Mei 2026. Jadi buat teman pro 2 yang bingung mau mengisi liburan di hari Sabtu ya, di hari Sabtu dan juga hari Minggu atau hari ini ya, kamu bisa datang ke bioskop untuk nonton ini. Ada dua pilihan ya, ada ke Sekawan Limo 2 sama Children of Heaven, kamu bisa pilih salah satu. Keduanya sama-sama bagus teman pro 2.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Kalau tadi udah ngebahas soal Children of Heaven ya, teman Brodo, kali ini kita akan ngebahas soal Sekawan 52 Gunung Klawe yang berhasil mencatatkan rekor sebagai film dengan penonton terbanyak di hari pembukaan tahun 2026. Pada hari pertama penayangannya, film ini mampu menarik 212.469 penonton, mengalahkan pencapaian film pertamanya 2 tahun lalu, sekitar 100.000 penonton. Pencapaian luar biasa Sekawan 52 ini juga melampaui Alas Roban yang sebelumnya memegang rekor penonton terbanyak selama 5 bulan sebelum dirilis. Dan data juga mengungkapkan bahwa film ini mendapatkan presentasi keterisian kursi yang tinggi di berbagai kota di Indonesia. Tim produksi Sekawan 52 Gunung Klawe juga mengumumkan keberhasilan film ini dengan penuh kegembiraan pada hari Kamis tanggal 28 Mei kemarin. Diarahkan oleh Bayu Skak, film ini telah disaksikan lebih dari 200.000 orang di hari pertama ya. Bayu Skak sendiri menulis di akun Instagram resminya, "Matur sembah nuwun, hari pertama tayang 212.469 orang sudah tahu yang jadi tumbal fantastis ya." Dan pada tahun 2024 kita kembali ya, cek di tahun 2024 film Sekawan 5 ini juga sama diarahkan oleh Bayu Skak, dan waktu itu juga berhasil menarik sekitar 100.000 orang ke bioskop pada hari pembukaannya. Kebangkitan cerita dan daya pikat yang lebih kuat terbukti membuat Sekawan 52 ini menjadi favorit baru teman Prodo ya. Jadi Sekawan 5 ini memang apa ya teman Pro 2, kayak membawa budaya Jawa gitu ya, kayak menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawanya tuh khas Jawa Timuran banget gitu ya. Jadi kalau yang bisa bahasa Jawa pasti akan relate banget dan bisa mencernanya dengan baik ya. Tapi buat kamu yang gak bisa bahasa Jawa, tenang aja, karena filmnya ini sudah ada subtitle versi bahasa Indonesianya. Jadi tetap bisa dicerna dengan baik teman Pro 2. Kalau udah nonton kemarin di hari pertama penayangannya di tanggal 27 Mei, dan menurut Eka bagus ya untuk film ini, jadi patut untuk ditonton setidaknya buat mengisi hari libur teman Pro 2 di hari Sabtu dan juga Minggu besok.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Teman-teman Pro 2, duo musik The Virgin kembali menghadirkan warna baru dalam perjalanan karir mereka melalui single terbaru yang bertujuk Gila Dangdut. Dirilis di bawah naungan Naga Suara pada 22 Mei 2026, lagu ini menjadi langkah berani dari The Virgin dalam mengeksplorasi perpaduan antara musik rock yang menjadi identitas mereka dengan irama dangdut yang begitu melekat dengan masyarakat Indonesia. Judulnya adalah Gila Dangdut ya, teman Pro 2, lahir dari fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat ketika dangdut itu sering banget dipandang sebelah mata, namun tetap memiliki daya tarik yang sulit untuk ditolak. Lagu ini mengisahkan seseorang yang awalnya ngerasa canggung dan enggan menikmati musik dangdut, tetapi perlahan justru jatuh hati pada irama kendang yang mengajak siapa saja untuk bergoyang. Pesan tersebut tergambar melalui lirik yang jujur dan jenaka, termasuk pada bagian bridge-nya yang menegaskan bahwa musik itu tidak seharusnya dibatasi oleh stigma. Menambah keunikan lagu ini, The Virgin juga menyisipkan unsur rap berbahasa Jawa yang menyoroti fenomena penyanyi instan dan budaya hiburan yang berkembang saat ini. Di sisi produksi, Gila Dangdut ini digarap oleh Yogi RPH yang berperan sebagai komposer sekaligus produser. Dan untuk memperkuat nuansa dangdut modern, The Virgin juga turut menggandeng Febri XDR yang menghadirkan sentuhan DJ Koplo Section, teman produser.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
11: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
10: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
11: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
10: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
11: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
10: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
11: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
10: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Gak muat ternyata.
7: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang di

0: dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
0: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
0: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, Tama Pro 2, Betran Putra Onsu kembali mengangkat tema cinta melalui single terbarunya yang berjudul Tak Searah yang resmi dirilis. Lagu tersebut hadir setelah kesuksesan single Pecundang yang meluncur pada akhir tahun 2025 lalu. Tak Searah menghadirkan nuansa ballad yang memperjelas warna musik emosional khas Betran. Dan lagu tersebut ditulis oleh Clara Riva sebagai curahan hati mengenai cinta beda keyakinan mendalam. Lagu ini menunjukkan kesungguhan mencintai seseorang meski terhalang perbedaan keyakinan. Bukan rasa sedih, melainkan harapan agar hubungan tersebut tetap menemukan jalan menuju kebersamaan selamanya. Lagu ini dibuka alunan gitar sederhana ya, dan pembawaan vokal Betran yang terasa sangat penuh cinta dan harapan serta ketulusan yang mendalam. Sudah dirilis hari Kamis kemarin tanggal 28 Mei 2026, dan Betran mengatakan selamat menikmati Tak Searah dan semoga segera menemukan jalan untuk selalu bersama.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Pro2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Ya teman Prodia, masih bersama Kak di hari produser teman terbaik kamu. Cuacanya agak sedikit mendung ya teman Prodia. Kalau mau malam Sabtuan ya, karena kan besok malam Sabtu ya, teman Prodia harus jaga-jaga untuk selalu bawa jas hujan. Kemanapun kamu pergi tuh harus waspada ya. Baik kamu yang berkendara motor maupun mobil, tetap semuanya harus hati-hati di jalan ya. Dan biasanya nih kalau jam segini itu volume kendaraan juga agak sedikit ramai di jalan ya teman Prodia. Pokoknya patuhi aja rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau ada lampu lalu lintas jangan dilanggar. Intinya kayak gitu aja ya, supaya kita bisa tertib. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengurangi resiko terjadi sesuatu yang tidak diinginkan teman Prodia. Oke teman Prodia, kita doakan semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Yang mau santai di malam Sabtu boleh banget. Yang mau bakar-bakar ya, melanjutkan kemarin yang belum sempat bakar-bakar sate, mungkin ya malam satu bisa dipakai untuk barbekyuan bareng sama teman-teman ya kan. Karena biasanya tuh kalau di momen Idul Adha, barbekyuan bareng sama teman-teman tuh nggak bisa dilewatkan teman Prodia. Enak atau nggak enak masakannya, pokoknya tetap seru gitu ya. Yang penting kumpul bareng sama teman-teman. Oke sama Prodia, kamu masih menemani teman Prodia semuanya di sore ceria sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
11: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
10: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
11: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
10: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudhon FM.
0: Sore Ceria Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
7: Wow. Teman Proudhon, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik teman berdua, kayaknya kalau kamu mencium aroma sate kambing misalnya, sate sapi yang dibakar, terus ada juga kuah gulai yang gurih, tongseng kambing yang menggoda banget ya. Karena menu-menu yang Eka sebutin tadi itu kan menu wajib saat Idul Adha ya. Dan gak sedikit juga orang yang sejak pagi ya kan, sejak pagi di hari raya Idul Adha itu udah mulai menyiapkan gitu ya masakan tersebut teman berdua. Sampai pada hari ini Eka yakin pasti sebagian besar di antara kamu masih ada yang menikmati daging kurban teman berdua ya. Tapi hati-hati loh teman berdua, karena kalau kamu kebanyakan makan daging itu akan ada resiko lonjakan kolesterol, tekanan darah yang tinggi, hingga gangguan kesehatan lainnya yang tidak bisa dikontrol ya. Karena momen Idul Adha ini kan memang identik dengan konsumsi protein hewani yang meningkat drastis ya teman berdua, dan banyak orang yang tanpa sadar makan daging berulang kali selama sehari aja tuh bisa berapa kali ya, mulai dari makan sate, makan semur, makan rendang, tengkleng, hingga gulai bersantan atau kari atau apalah gitu ya teman berdua. Dan menurut dokter spesialis gizi klinik ada dokter Tan Sotian, dalam berbagai edukasi kesehatannya itu kerap mengingatkan bahwa masalah utama itu bukan hanya pada dagingnya teman produa, tapi juga cara pengolahan dan juga konsumsi yang berlebihan ya. Hal senada juga diingatkan oleh ahli gizi masyarakat Profesor Hardiansyah, yang menyebut konsumsi daging merah itu sebenarnya tetap aman selama porsinya itu terkontrol dan diimbangi dengan serat dari sayur ataupun buah-buahan. Menurutnya, masyarakat itu perlu banget lebih bijak saat menikmati hidangan Idul Adha agar tubuh itu istilahnya tidak kaget teman produa ketika menerima asupan lemak dan kolesterol yang tinggi dalam waktu yang singkat teman produa. Intinya ya, kalau kamu ya memang bakalan banyak banget hidangan yang berbau daging gitu teman produa ya. Tapi saran Eka sih teman produa boleh mengkonsumsinya, tapi jangan terlalu banyak dan diimbangi dengan sayur dan buah ya teman produa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
5: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
9: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
10: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
8: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
2: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

idola wanita asal Korea Selatan aespa resmi merilis album terbaru mereka untuk menyambut musim panas tahun ini. Girl group bentukan SM Entertainment itu mengandalkan lagu utama mereka berjudul Lemonade Nomor 2. Dan di sini Winter juga mengungkapkan bahwa lagu ini membawa pesan yang sangat positif bagi para pendengar. Karena ini merupakan interpretasi cerdas dari pepatah kuno tentang cara menghadapi kesulitan hidup. Album ini juga resmi diluncurkan secara global tanggal 29 Mei 2026 pukul 13 waktu Korea setempat atau pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini. Di dalamnya grup ini menghadirkan total 10 lagu baru dengan berbagai eksplorasi genre musik. Menariknya, aespa juga menggandeng musisi legendaris G-Dragon dalam lagu prarilis mereka berjudul Wall Different Animal. Selain itu, terdapat juga kolaborasi internasional mereka bersama rapper Ty Dolla $ign yang lagunya berjudul Switchblade, ya. Karina menjelaskan bahwa album ini sekaligus menandai babak ketiga dari konsep kisah multiverse mereka, dan mereka ingin menampilkan sisi baru yang lebih menyegarkan dibanding citra Metallic sebelumnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya tahu berdua hari Jumat tuh selalu punya suasana yang berbeda ya. Entah kenapa sejak pagi itu rasanya kayak lebih ringan aja dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Mungkin karena aroma-aroma akhir pekannya sudah mulai terasa. Apalagi kita juga udah dipuasin kemarinnya libur 2 hari ya teman berdua. Ditambah hari Jumat ini kebanyakan juga pada WFH. Terus besok juga masih libur 2 hari. Gimana gak seneng gitu ya teman berdua. Dan mungkin juga karena banyak orang yang nganggap sehari Jumat itu sebagai garis finish setelah sibuk menjalani aktivitas selama satu minggu penuh ya. Kalau biasanya ya, kalau misalnya gak lagi banyak libur kayak sekarang. Buat sebagian orang, hal yang paling ditunggu setelah hari Jumat itu ya tentu saja pulang lebih cepat ya. Ada rasa lega ketika pekerjaan udah mulai selesai, tugas sekolah juga udah dikumpulin, notifikasi grup juga perlahan mulai sepi. Perjalanan pulang di sore Jumat itu pasti akan terasa sangat berbeda banget gitu ya. Ditambah kalau kamu lagi mengendarai mobil sambil dengerin RRI Pro 2, bakalan mereka kasih lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu, kan kurang apa lagi ya. Ada juga yang gak sabar nunggu malam karena mungkin nanti malam udah pada janjian mau barbekyuan mungkin ya, menghabiskan sisa stok daging yang masih ada di kulkas misalnya tuh mau pro 2 ya, atau pengen rebahan aja sambil nonton film, dengerin musik, atau sekedar main ponsel tanpa takut kesiangan. Dan ini juga menjadi cara yang bebas sekali ya untuk menikmati suasana di malam Sabtu tuh mau pro 2 ya. Apalagi anak-anak muda nih biasanya pada nongkrong ya di kafe atau keliling kota sambil cari makanan ya. Pokoknya beda lah rasanya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hari Jumat tuh spesial gitu ya, karena masih ada 2 hari yang tersisa untuk libur. Beda kalau misalnya sama minggu malam teman pro 2. Kalau minggu malam itu rasanya udah ketar-ketir karena besok Seninnya udah terasa harus mulai kembali beraktivitas ya. Jadi kayak gak terasa liburnya gitu ya. Tapi kalau hari Jumat, nah itu baru kerasa kalau besok libur ya. Pokoknya apapun aktivitas teman pro 2 yang kamu lakukan di malam hari ini, asalkan itu positif, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Karena Eka juga masih akan menemani teman berdua sampai jam 6 sore nanti.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.

Tengah berdua, Jumat sore itu selalu punya suasana yang unik ya. Setelah menjalankan hari yang beberapa air ini libur, tapi kan libur tetap beraktivitas ya. Tengah berdua. Jadi setelah menjalani hari-hari yang penuh dengan aktivitas, akhirnya datang juga waktu yang paling ditunggu banyak orang, awal akhir pekan. Jadi Jumat tuh ibarat kata ya awalnya akhir pekan gitu ya, bukan hari Sabtu tapi hari Jumat sore gitu. Tapi biasanya ada satu pertanyaan yang sederhana yang sering muncul menjelang sore hari, ya kira-kira mau rebahan aja atau mau jalan keluar atau mau olahraga gitu ya. Buat tim rebahan, Jumat sore tuh adalah waktu terbaik ya untuk mengistirahatkan badan dan juga pikiran ya. Ya tidak perlu apa ya, tidak perlu diburu-buru sesuatu gitu ya. Jadi bebas bisa rebahan sambil scrolling media sosial misalnya, atau sambil nonton film, atau dengerin playlist favorit, atau sambil dengerin RRI Pro 2 Sorong ya. Karena kebahagiaan itu sebenarnya sederhana tuh, Pro 2 cukup rebahan aja tuh udah bahagia gitu. Apalagi kalau cuacanya mendung terus gerimis, rasanya tuh makin sulit gitu ya menolak godaan selimut dan juga camilan gitu ya. Banyak orang yang memilih menghabiskan Jumat sore tuh di rumah aja karena pengen menikmati suasana tenang tanpa harus memikirkan keramaian di luar ya teman berdua. Tapi di sisi lain ada juga yang ngerasa bahwa Jumat sore tuh kayaknya terlalu sayang gitu kalau dilewatkan begitu saja di kamar ya. Rasanya tuh pengen pergi jauh atau menghabiskan banyak uang. Aduh, kalau ngomongin soal uang, ini belum gajian ya teman Pro 2 di akhir bulan nih, udah gitu di akhir pekan ya. Jadi kalau mau jajan, mau hangout juga kadang-kadang mikir-mikir dulu nih. Kadang cukup nongkrong di tempat favorit ya, atau sambil menikmati senja, itu biasa direklamasi tuh banyak ya teman Pro 2. Banyak orang yang menghabiskan waktu senjanya di sana sambil ngelihat kapal dan juga matahari terbenam. Ada juga yang kulineran di sore hari, ya kan? Jadi buat sebagian orang, suasana kota di Jumat sore itu memang kayak terasa lebih hidup aja gitu. Jalanan juga makin ramai, tempat makan juga penuh, terus langit sorenya juga cantik, ya kan? Ada rasa bebas karena besok tidak harus terburu-buru bangun pagi, kecuali yang sekolah ya, karena kalau yang sekolah tuh hari Sabtu masih masuk sekolah ya. Tapi bagi yang bekerja pasti seneng banget ya karena besok libur. Tapi gak semuanya juga libur teman Pro 2. Ada yang di hari Sabtu minggunya itu ada yang bekerja dengan sistem shift ya. Sama kayak Eka, kerjanya juga gak nentu gitu ya. Jadi gak terpatok hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu. Jadi buat kamu yang akhir pekannya harus diisi dengan kerja, tetap semangat teman Pro 2. Nanti juga pasti akan ada waktunya kamu menikmati hari libur di saat teman-teman kamu kerja ya. Jadi waktunya kebalik gitu ya. Yang penting sehat selalu teman Pro 2. Eka masih akan menemani teman Pro 2 sampai jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Wait Mom Radio Weekend tuh selalu jadi waktu yang ditunggu setelah melewati hari-hari kemarin ya. Walaupun ya dua hari kemarin itu libur, tapi tetap aja gitu ya, kita butuh yang namanya weekend di hari Sabtu dan juga hari Minggu ya. Tapi gini tuh Mom Radio 2, seiring dengan bertambahnya usia ya, banyak orang tuh yang mulai sadar kalau akhir pekan terbaik itu sebenarnya bukan yang paling ramai, melainkan yang paling tenang gitu ya. Tidak banyak drama, gak banyak ribet, dan tidak dipenuhi hal-hal yang bikin pikiran tuh makin capek gitu ya. Kadang weekend tanpa drama itu justru yang paling menyenangkan teman produa. Dan buat sebagian orang, akhir pekan ideal itu ya bisanya sih bangun lebih siang gitu ya, tanpa alarm, gak terburu-buru, tidak dikejar tugas, dan tidak harus memikirkan pekerjaan sejak pagi. Bisa nikmatin udara pagi sambil nyeruput kopi gitu ya. Itu aja udah cukup bikin mood kita naik gitu ya, dibandingkan kita menghabiskan waktu untuk misalnya foya-foya. Jadi hal-hal sederhana kayak gitu tuh yang dibutuhkan oleh orang-orang sekarang yang sudah beranjak usianya ya, teman berdua. Ya sekitar umur 25 tahunan ke atas ya, itu udah pinginnya tuh kayak gitu gitu ya. Tapi kalau teman berdua masih ada energi untuk keluar rumah ya kan, sebenarnya gak harus selalu pergi ke tempat yang rame ya. Keluar rumah tuh maksudnya ya bisa jalan sore, menikmati langit, olahraga di sore hari ya, nongkrong bareng sama teman dekat, sekedar kulineran, itu juga bisa jadi pilihan yang menyenangkan. Yang penting bukan tempatnya teman berdua, tapi suasana nyaman tanpa tekanan itulah yang dicari ya, yang penting untuk dinikmati gitu teman berdua ya. Yang jelas weekend tanpa drama itu akan sangat jauh lebih menarik ya, dibandingkan kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang kurang bagus ya teman berdua. Jadi kalau bisa sih weekend kali ini benar-benar ada ruang yang cukup mewadahi lah ya untuk kita bisa beristirahat sebelum kita akhirnya kembali lagi beraktivitas di hari Senin. Karena kalau kalian lihat di kalender ya, libur panjang tuh udah berakhir di bulan Mei itu memperdua. Di bulan Juni, Juli, Agustus itu udah normal gak ya jadwalnya. Jadi kita udah bakalan jarang banget ada libur sepanjang ini gitu ya. Jadi ya di sisa akhir liburan kali ini ya benar-benar dinikmati dengan cara yang enak teman berdua. Enak yang maksud tuh tanpa drama, yang bikin kamu tenang, yang bikin kamu nyaman teman berdua.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya, Tomo Pro 2 sampai di sini sudah tugasnya kamu menemani Tomo Pro 2 dari pukul 11 tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Tomo Pro 2 yang sudah mau bergabung. Habis ini Tomo Pro 2 akan ditemani sama Kang Arya sampai pukul 12 malam nanti. Saatnya Kak pamit. Terima kasih.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Abu Abdillah Ar-Zabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Nomor kedua ada informasi yang dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id/teman-radua. Ya, di mana Wakil Gubernur Papua Barat Daya yaitu Ahmad Nasrau itu mengajak umat Islam untuk terus menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat Palestina saat menyampaikan khutbah Salat Idul Adha 1404 Hijriah di lingkungan Pertamina EP Papua Field Kota Sorong pada hari Rabu di tanggal 27 Mei 2026. Jadi Salat Idul Adha tersebut itu diikuti masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pegawai dan keluarga besar Pertamina dengan suasana penuh kekhidmatan dan kebersamaan. Jadi dalam khutbah bertema menepaki jejak ketaatan keluarga Nabi Ibrahim, Ahmad Nasrau itu menyampaikan bahwa Idul Adha bukan sekedar momentum ibadah tahunan, tetapi juga waktu untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Menurutnya, nilai pengorbanan dalam Idul Adha harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penguatan ukhuwah Islamiyah dan perhatian terhadap masyarakat yang sedang mengalami penderitaan, termasuk rakyat Palestina. Ia mengatakan umat Islam perlu terus menjaga rasa persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan di tengah berbagai konflik yang masih terjadi di dunia. Menurutnya, semangat Idul Adha mengajarkan pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan kebersamaan. Dalam khutbahnya, Ahmad Nasrau juga mengingatkan bahwa hari-hari di bulan Zulhijjah merupakan hari yang penuh keberkahan dan pahala bagi umat Islam. Di akhir khutbahnya, teman Radua, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau itu mengajak seluruh jamaah untuk terus memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kasih sayang dalam keluarga, dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, teman Radua.

Dan teman Radua, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya teman Radua di pukul 18 lewat 18 waktu Indonesia Timur.

Teman Radua selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, buat kamu yang belum sempat sholat maghrib apa mungkin masih di jalan, jangan lupa untuk singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui. Teman Radua, saya masih menghadirkan lagu-lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radua FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Teman Radua,

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu,

Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok, dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok, kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radu FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radu buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radu FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Sebelum saya hadirkan lagu-lagu Indonesia dan lagu mancanegara teman Radu, di mana informasi dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Ya, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital itu akan mewajibkan registrasi kartu SIM itu menggunakan biometrik wajah. Jadi kebijakan itu berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional teman Radua. Jadi Direktur Jenderal Ekosistem Digital yaitu Edwin Hidayat Abdullah itu mengumumkan aturan baru tersebut, ya di mana registrasi biometrik itu diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru teman Radua. Jadi kalau kalian beli SIM baru kartu seluler teman Radua itu wajib ya untuk menggunakan biometrik wajah teman Radua. Ini mana berlaku mulai 1 Juli 2026. Jadi menurut Direktur Jenderal Ekosistem Digital yaitu Pak Edwin, penerapan sistem biometrik ini itu telah diuji coba selama 5 bulan terakhir teman Radua. Jadi uji coba tersebut itu dilakukan bersama 3 operator seluler besar nasional, di mana operator yang terlibat itu meliputi Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison dan XL Smart. Jadi seluruh gerai operator itu telah menyediakan layanan pemindaian wajah teman Radua. Jadi Edwin itu menyebut proses uji coba itu berjalan tanpa kendala, berarti sistem pengenalan wajah itu dinilai mampu memperkuat keamanan registrasi pelanggan baru teman Radua. Jadi sistem biometrik itu menggunakan metode registrasi lama berbasis nomor identitas kependudukan. Sebelumnya pengguna cukup memasukkan nomor identitas saat aktivasi SIM teman Radua. Jadi metode lama itu dinilai rawan penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal. Banyak nomor seluler didaftarkan menggunakan identitas milik orang lain. Jadi melalui sistem biometrik ini teman Radua, di mana saat pembelian kartu SIM, data wajah pengguna itu akan dicocokkan dengan database pemerintah, di mana pencocokan itu dilakukan dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri teman Radua. Jadi mulai 1 Juli 2026 teman Radua, kalau kalian beli kartu SIM HP itu wajib ya menggunakan biometrik wajah teman Radua pada saat registrasi

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio FM teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian pastinya di sore menjelang malam hari ini. Dan pastinya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati teman Radio, ya mungkin ada beberapa teman Radio yang baru pulang kerja di sore hari ini, semangat. Dan juga buat kamu yang baru selesai jogging ataupun keluar cari makan malam teman Radio. Dan saya informasikan tepatnya di jam 7 malam itu ada lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya hadirkan buat kamu teman Radio. Dan ada informasi yang bakal saya update juga yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Radio. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radio FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.
3: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
0: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
0: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
0: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
0: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

FM, teman terbaik kamu. Ada salah satu pertandingan bola yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, teman Radua, yaitu final Liga Champions antara Paris Saint-Germain atau PSG itu akan menghadapi Arsenal, teman Radua, yang bermain di Puskas Arena Stadium pada hari Sabtu di tanggal 30 Mei 2026 pada malam hari, teman Radua. Dan pastinya PSG itu berupaya mempertahankan trofi Liga Champions musim ini, teman Radua. Di mana kita tahu tahun lalu PSG ini tuh mengangkat Liga Champions ya, teman Radua, di tahun 2025. Dan di mana mereka itu mengalahkan Inter Milan di tahun kemarin dengan skor 5-0. Waduh, tidak main-main PSG, teman Radua. Jadi pelatih PSG yaitu Luis Enrique itu menilai Arsenal tetap lawan berbahaya, dan dia itu menegaskan tim Arsenal itu memiliki kualitas menyerang sangat baik, teman Radua. Dan tentunya Arsenal itu melangkah ke final setelah tampil konsisten sepanjang kompetisi musim ini. Jadi Arsenal itu memburu gelar Liga Champions pertama mereka kalau mereka itu menang, teman Radua. Jadi pelatih Arsenal yaitu Mikel Arteta itu tentunya bertekad membawa timnya itu mencetak sejarah baru, dan dia itu menilai Arsenal kini itu berkembang menjadi tim lebih matang, teman Radua. Apalagi kemarin Arsenal itu memenangkan Liga Inggris ya, teman Radua. Waduh, jadi seru sekali nih Arsenal melawan PSG di hari Sabtu di tanggal 30 Mei 2026 pada malam hari, teman Radua. Kita tunggu aja siapakah yang mengangkat Liga Champions atau Piala UEFA Champions, teman Radua, musim 2025-2026.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Mesti planner buatmu baju.
3: Teman Produa, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Produ FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah,

Itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Nah, teman Radu, ada salah satu konten kreator itu namanya Irene, dan dia tuh baru-baru saja membagikan pengalaman uniknya saat dia tuh liburan ke Los Angeles, teman Radu. Di mana Irene itu mengunjungi berbagai lokasi yang ternyata itu mirip dengan map di game GTA 5, teman Radu. Jadi mulai dari restoran, pantai, sampai Hollywood sign, itu semuanya terlihat identik dengan versi game GTA 5 yang dikenal sebagai Los Santos, teman Radu. Jadi lewat video yang diunggahnya, Irene itu membandingkan langsung ya suasana dunia nyata dengan tampilan di game, dan dia tuh mengaku serasa jadi NPC di GTA, teman Radu. Jadi detail-detail kota yang dibuat Rockstar Games itu bikin banyak warga net itu kagum karena dinilai mirip dengan kondisi asli Los Angeles, teman Radu. Waduh, kalau saya lihat di di postingan Irene, teman Radu, itu mirip sekali ya, mulai dari pantainya, mulai dari bandaranya, terus ada yang main-main skateboardnya, itu hampir mirip sekali dengan game GTA 5, teman Radu. Memang sih game GTA 5 itu banyak miripnya, dan tentunya itu katanya semua ada di Los Angeles, teman Radu.

kamu teman Redua, kamu tahukah tidak teman Redua, Timnas Indonesia itu resmi menjadi bagian dari Games EA Sport FC 2026 dan FC Mobile teman Redua. Artinya, para penikmat game EA FC 26 itu sudah bisa menggunakan skuad Garuda Timnas Indonesia di dalam game tersebut teman Redua. Jadi luar biasa kan? Jadi kehadiran skuad Timnas Indonesia di game EA FC 26 itu ditandai dengan kolaborasi antara EA Sport dan PSSI teman Redua. Jadi kerjasama kedua lembaga tersebut itu dikemas dalam acara bertajuk The Garuda Club. Jadi pastinya teman Redua, acara ini tuh menjadi momentum resmi peluncuran kolaborasi strategis antara PSSI dan EA Sport dalam memperluas keterlibatan sepak bola Indonesia di ranah digital dan global teman Redua. Jadi pada acara tersebut itu digelar di Jakarta, hadir pemain Timnas Indonesia yaitu Tom Haye, Marcelona Ferdinand, terus Witan Sulaiman teman Redua. Jadi ketiganya itu terlihat antusias menjalani acara peluncuran ini ya teman Redua, yang tentunya Timnas Indonesia itu resmi sudah dapat digunakan di game EA FC 26. Jadi dengan kolaborasi antara EA Sport dan PSSI, Timnas Indonesia itu tidak hanya hadir dengan para pemain yang bisa dipakai para penikmat game, lebih dari itu, logo jersey dan muka para penggawa Garuda itu akan terlihat lebih nyata lantaran telah mengantongi lisensi dari EA Sport FC teman Redua. Waduh, saya kayaknya wajib sebentar dari pulang siaran langsung main game Sport FC 26 lah, atau mungkin FC Mobile teman Redua. Dan tentunya kita harus menggunakan Timnas Indonesia. Ya, mungkin bisa melihat powernya itu berapa di dalam game tersebut teman Redua. Apalagi game ini tuh powernya yang paling besar itu pasti Real Madrid teman Redua.

Bang Redo, saya informasikan lagu pop Indonesia Timur saya putarkan sampai di jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan tentunya di jam 8 itu ada lagu pop Indonesia dan lagu mancanegara sampai dengan di jam 9. Nanti di jam 9 kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Radio FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Radio 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pastinya buat kamu yang lagi mendengarkan siaran Pro 2 RRI Sorong di radio frekuensi 96,7 MHz ataupun lewat aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id teman Radio 2. Lagi viral nih teman Radio 2, seorang desain grafis itu memperlihatkan kan betapa rumitnya bikin digital art sebelum era AI teman Radua. Jadi ada kreator visual namanya itu Adam, yang dimana dia itu dikenal lewat karya-karyanya untuk Blizzard Report Football yang menunjukkan proses editing manual yang dulu dilakukan satu persatu di Photoshop. Jadi mulai dari bayangannya, tekstur, pencahayaan, sampai lipatan pakaian, itu semua harus dicocok secara manual tanpa bantuan AI teman Radua. Nah sekarang teknologi AI itu bisa menghasilkan gambar yang serupa ya teman Radua, cuma lewat satu prompt dalam hitungan detik. Memang zaman sekarang itu teknologi semakin canggih ya teman Radua. Tapi ada juga yang bilang teman Radua, karya manual itu tetap punya rasa yang berbeda. Karena di balik prosesnya itu ada detail, ketelitian, dan sentuhan kreatif dari manusia yang tidak selalu bisa digantikan teknologi ya teman Radua. Dimana perbandingan ini

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Teman terbaik kamu, teman Radua. Saya scroll media sosial, khususnya Instagram teman Radua, di mana setelah hari raya Idul Adha itu pada saat harinya teman Radua hari raya Idul Adha, di mana pastinya orang itu berkurban ya teman Radua. Di mana saya lihat di media sosial itu banyak sekali ya video sapi kurban yang kabur teman Radua. Dan kaburnya itu ada yang ke jalan raya, ada yang masuk ke gang warga, sampai bikin panik orang-orang yang di sekelilingnya teman Radua. Ada juga momen lucu yang dimana bikin netizen itu ngakak teman Radua, karena sapinya itu lebih cepat dari yang mengejar teman Radua. Kalau pasang Strava itu kayaknya PS2 sih. Tapi dibalik video yang beredar di sosial media, sebenarnya itu jadi pengingat ya, di mana kalau proses penanganan hewan kurban itu memang harus dilakukan dengan hati-hati dan aman teman Radua, supaya tidak membahayakan warga maupun hewannya sendiri. Nah kalau kadang kamu nih teman Radua terlihat lucu di media sosial, itu pastinya kita itu tetap harus utamakan keselamatan ya teman Radua. Dan pastinya selamat hari raya Idul Adha buat kamu juga yang melaksanakan kurban kemarin teman Radua.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada perkembangan teknologi yang lagi bikin dunia procasting itu heboh nih, teman Pro 2. Jadi Apple lewat iPhone 17 Pro itu disebut berhasil menyiarkan pertandingan bola antara LA Galaxy dan Houston Dynamo secara live full pakai iPhone, teman Pro 2. Gokil sih. Jadi kamera TV besar di pinggir lapangan yang biasa kalian lihat bokar parah, teman Pro 2, itu sekarang mulai diganti dengan ekosistem smartphone ya. Dan menariknya, kualitas gambar itu tetap dianggap layak untuk siaran profesional karena memaksimalkan 3 kamera, yaitu 48 megapiksel dan dipadukan dengan aplikasi Blackmagic kamera, teman Pro 2. Hasilnya bagaimana? Di mana hasilnya itu dynamic range-nya itu luas, detail tajam, dan kualitas visualnya bahkan disebut bisa menyaingi kamera sinema, teman Pro 2. Karena bodinya yang lebih kecil dan ringkas, kamera juga bisa ditempatkan di sudut-sudut ekstrim, teman Pro 2. Mulai dari dekat gawang sampai mungkin di lorong pemain. Alhasil, angle siarannya itu jadi terasa lebih dekat, intens dan dramatis, teman Pro 2. Dan ini itu jadi bukti nyata ya, teman Pro 2, kalau teknologi smartphone itu sekarang bukan cuma buat konten harian saja, tetapi sudah mulai masuk ke level produksi besar, teman Pro 2. Nah, menurut kamu bagaimana nih, teman Pro 2, kedepannya tentang dunia broadcasting bakal berubah total karena teknologi seperti ini nggak sih, teman Pro 2?

0: Oke teman Radua, saya informasikan di jam 9 tepatnya waktu Indonesia Timur di malam hari ini kita akan bergabung dengan Radua RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat teman Radua. Ini mana nanti narasumbernya itu ada Pai Burman teman Radua. Jadi saya akan balik di jam 10 malam. Jadi musik live chat itu dari jam 9 sampai dengan di jam 10 malam. Jadi teman Radua, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radua FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.
1: Tetap di Radua FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya nih berarti.
1: masih muda nih.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya, berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Uish, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih. Gakil, bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita ini.
0: Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota nih,
2: anggota. Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
0: Wow. Diajari.
2: Sama orang
0: Batak. Sama
2: orang Batak
0: itu. Wow.
2: Orang Batak ngajarin orang Batak.
0: Tapi boleh ceritain nggak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak, kita nih?
2: Udah 10 tahun kita nih, 2015
1: ya. Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut, walau dua doli, cerita lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Saya waktu itu aktivis ya, aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ketemu dengan Pai CS. Ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay.
2: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya yang mm-hmm. Ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah lantas kemudian saya bilang, yaudah deh kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita.
0: Mm-hmm.
2: Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: beda
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Ya, mungkin kalau ngelihat ke belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas yang Band Lawas lah,
0: yeah,
1: yang
0: okay.
1: tadi, yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya, yeah. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Ya. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: mengingatkan alat, ya,
1: membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi. Waduh. Yeah, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli. Memang apa ya? Dia punya semangat natural ya. Nah,
0: betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, benar.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh, bagaimana?
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Wah, ini anak muda jadul katanya pikirannya gitu. Nah, itu membuat, loh, kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan, yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita gak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Window Indonesia nih.
1: 10 Window ya.
2: 10 Window. Jadi 10 Window itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang. Nah, 10 Window itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Gitu.
2: Window, window itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Window itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Window 8 nah isinya ada 8 lagu. Nah, jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Yang dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya. Nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Itu
2: satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi. Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru ya
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Window ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya, kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Ya, biasanya dia kirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul
1: nah,
0: betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Gitu.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi, dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang
0: okay.
2: gitu kan. Nah, terus kasih ke Fai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Fai buat arrangement mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Okay.
2: Nah, bisa begitu. Bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya. Nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya, dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung, elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, okay.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu.
0: Yes.
2: Melayakan kita.
1: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Ya, betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi
0: ya,
1: juga
0: bisa. Iya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Bisa dua-duanya ya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Enggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue gak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue gak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gua gitu.
0: Oke, betul. Jujur gua makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Ya, tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Ya, jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue nggak nyanyi.
1: itu orang yang nggak sadar tuh.
0: Iya bener ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Ya. Mungkin ya, nanti ya. Akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, ya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli ini. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Gitu.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya, ini
1: kan Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul. Ya.
2: Indonesia keren ya. Contoh yes. simpelnya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya. Yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu-gitunya itu.
0: Oke. Ya, benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangkup nggak yang di atas sini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih, kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Betul.
1: Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah. Ya kita punya kayak begini gitu, belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi. Nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gue dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika, punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Belum sampai kita mengindonesia kan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesia kan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran ke depan gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara, pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya?
2: Lokananta.
1: Industri musik ya?
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya,
0: betul. Yes.
2: Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
2: rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia. dengan anak-anak yeah. muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga okay, nanti yeah. semua orang mendengarkan lagu 10 Windu Indonesia ya. Ya, tentunya bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini saya juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di-request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC sama-sama di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye-bye.
1: Okay. Bye-bye.

Teman terbaik kamu, teman Radua, kita baru saja mendengarkan musik live chat teman Radua dari jam 9 sampai dengan di jam 10 malam waktu Indonesia Timur, teman Radua. Dan tentunya musik live chat hadir di setiap hari Senin sampai dengan di hari Jumat di jam 9 sampai dengan di jam 10 malam. Dan tentunya di jam 10 ini produseri di Sorong tentunya menemani kamu kembali. Dan pastinya saya Rian menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam, teman Radua. Di malam hari ini saya hadirkan lagu-lagu mellow, teman Radua, untuk menemani kamu istirahat. Lagu-lagu yang pelan yang pastinya menemani kamu dalam istirahat di malam hari ini. Mungkin ada beberapa teman Radua yang sudah baring di kasur atau mungkin masih menyelesaikan tugas dari sekolah atau mungkin dari kampus, atau mungkin ada yang menyelesaikan pekerjaannya di malam hari ini, teman Radua. Dan nanti ada cerita-cerita yang menemani kamu di malam hari ini, teman Radua, sampai dengan di jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana ya, teman Radua. Tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

Radu FM, teman terbaik kamu, masih ditemani sama Rian, teman Radua, sampai dengan di jam 12 malam nanti, teman Radua. Dan pastinya di malam hari ini cuaca cukup enak ya, teman Radua. Tidak terlalu gerah dan tidak dingin juga, teman Radua. Selamat menikmati suasana malam hari ini buat kamu yang lagi mendengarkan Produa RRI Sorong melalui radio 96,7 MHz ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan rri.co.id, teman Radua. Nah, teman Radua, kadang dalam hidup kita, teman Radua, di mana kita itu terlalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa bahwa mungkin itu adalah cara hidup melindungi kita nih, teman Radua. Jadi saat sebuah hubungan berakhir, harapan runtuh, atau seseorang pergi, yang pertama itu terasa pasti sakit, teman Radua. Kita bertanya-tanya, kenapa sih harus terjadi seperti ini? Kenapa harus ada kehilangan? Nah, padahal seiring berjalannya waktu, banyak orang akhirnya sadar tidak semua kehilangan itu adalah hukuman. Ada yang memang datang hanya untuk menjadi pelajaran, ada yang hadir untuk membuat kita itu tumbuh lebih dewasa, teman Radua. Dan ada juga yang pergi karena memang bukan orang yang tepat untuk menetap. Dan kadang yang dulu kita anggap sebagai kehilangan terbesar, itu ternyata justru menyelamatkan kita dari luka yang lebih dalam nih, teman Radua. Karena karena hidup kita itu seringkali bekerja dengan cara yang tidak langsung kita mengerti, teman Radua. Dan mungkin hari ini tuh terasa berat, tapi siapa tahu beberapa waktu ke depan kamu itu akan melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bahwa tidak semua yang gagal itu dimiliki buruk, teman Radua. Dan tidak semua yang pergi itu berarti membawa kehilangan selamanya. Tetap kuat buat kamu, teman Radua, yang sedang belajar ikhlas di malam hari ini, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio FM teman terbaik kamu. Semakin bertambahnya usia teman Radua, banyak orang itu mulai sadar ternyata hidup itu bukan tentang memiliki semuanya. Ada fase di mana kita itu mulai mengerti bahwa tidak semua hal harus dikejar, tidak semua hal harus diperdebatkan, dan tidak semua hal harus membuat hati terus gelisah teman Radua. Karena ketenangan itu ternyata bukan selalu datang dari mendapatkan lebih banyak ya teman Radua, tapi dari belajar mengendalikan diri dan memahami apa yang benar-benar penting buat kita. Nah, di titik ini teman Radua, seseorang itu mulai berhenti sibuk mencari pengakuan, tidak lagi terlalu lelah membandingkan hidup dengan orang lain, di mana energi kita itu perlahan dipakai untuk hal yang lebih bermakna. Seperti apa? Kayak memperbaiki diri kita, menambah ilmu, memperkuat hati, dan menjalani tanggung jawab dengan lebih baik teman Radua. Dan yang paling penting, belajar berdamai dengan takdir. Bukan berarti menyerah ya teman Radua, tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetap punya mimpi pastinya, tapi hati tidak lagi hancur saat kenyataan ternyata berbeda dari harapan. Karena mulai percaya ya teman Radua bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali manusia. Di setiap ketentuan Tuhan Yang Maha Esa itu pasti punya hikmah teman Radua. Meski kadang belum langsung dipahami ya, mungkin itu bentuk kedewasaan yang sebenarnya teman Radua, bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa

apa yang paling tenang menjalani hidupnya. Tetap semangat untuk kamu yang sedang belajar menerima, teman Radua. Bukan hanya menerima, pastinya memahami dan bertumbuh dewasa lagi di malam hari ini, teman Radua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang, global.

Teman kedua, terkadang banyak orang itu sibuk mengatur hidup orang lain, seperti memberi penilaian, mencampuri keputusan, bahkan merasa paling tahu jalan hidup yang benar untuk orang lain. Padahal setiap manusia itu memiliki perjuangan ya teman kedua, pilihan dan cara hidup yang berbeda. Tidak semua hal harus kita komentari, tidak semua keputusan harus kita setujui, dan tidak semua kehidupan itu perlu kita campuri hanya karena merasa memiliki pendapat teman kedua. Seringkali masalah itu muncul bukan karena seseorang itu berbuat buruk, tetapi karena ada orang lain yang terlalu ikut masuk dalam urusan yang bukan miliknya teman kedua. Makanya sangat penting kita itu tahu diri ya teman kedua, dan pastinya menghakimi pilihan hidup, menyebarkan gosip, merendahkan kegagalan, atau memaksa orang mengikuti cara berpikir kita, itu hanya akan membuat hubungan itu dipenuhi ketegangan teman kedua. Hidup menjadi lebih tenang ketika seseorang itu belajar fokus memperbaiki dirinya sendiri daripada terus sibuk mengontrol kehidupan orang lain teman kedua. Menghargai hidup orang lain itu adalah bentuk kedewasaan kita nih pastinya. Memberi ruang bagi orang untuk menentukan jalannya sendiri itu menunjukkan bahwa kita memahami batas dan menghormati kebebasan setiap individu. Sebab tidak semua kebaikan itu harus hadir dalam bentuk nasihat atau campur tangan kita teman kedua. Kadang kebaikan itu paling sederhana itu adalah tidak menambah beban, tidak merusak ketenangan orang lain, dan pastinya membiarkan orang lain itu menjalani hidupnya dengan damai teman kedua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodwell FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM teman terbaik kamu, teman Radua. Dan pastinya di jam 11 ini saya hadirkan lagu-lagu menemani kamu di malam hari ini teman Radua, di segmen Jazz Musik dari jam 11 sampai dengan tutup siaran di jam 12 malam teman Radua. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah tiba di rumah, dan pastinya kamu yang lagi di jalan menuju pulang, hati-hati, utamakan keselamatan kamu di malam hari ini teman Radua. Pelan-pelan aja dan nikmati perjalanan kamu. Oke teman Radua, kita masuk di segmen Jazz Musik. Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
5: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
6: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
5: Iya dir, nanti gue kerjain.
4: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
5: Iya bu.
7: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
8: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
9: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Pertemuan kedua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah seluruh tugas kami mengamparkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Redua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Redua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produsen.
1: Teman terbaik kamu.
10: Jackpot. Ayo. Prank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
11: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 2. Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sebenarnya pukul 7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi buat teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di pagi hari ini. Nah teman Pro 2, sekedar informasi buat teman Pro 2 semua, sebelum memulai aktivitas ataupun bahkan sebelum melakukan apapun di pagi hari ini atau sepanjang hari ini, kita kasih tahu tentang perkiraan cuaca terlebih dahulu ya buat teman Pro 2 semua, agar apa yang teman Pro 2 lakukan itu benar-benar bisa jadi sukses lah ya. Jadi untuk perkiraan cuaca di Klademak nih teman Pro 2, di mana dari BMKG memprediksi sampai nanti di jam 12 siang. Sampai nanti jam 9 malam teman Pro 2, itu hanya akan berawan saja. Jadi untuk hari ini cerah berawan

Tentu menjadi cuaca di Kota Sorong dan sekitarnya, khususnya di Klademak. Tapi nih, untuk pagi ini kabarnya bakalan hujan, teman berdua. Mungkin di beberapa tempat kayak di Kilo ya, atau mungkin di tempat kamu hujan, teman berdua ya. Karena emang perkiraan cuaca dari BMKG menunjukkan bahwa saat ini itu hujan. Tapi yang jelas untuk sepanjang waktu hanya cerah berawan aja kok, teman-teman berdua ya. Jadi selamat beraktivitas semuanya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Yeah.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, selamat pagi. Buat yang lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2 ya. Oke, informasi selanjutnya yang Rama pengen bagikan buat teman Pro 2 semua di pagi hari ini adalah tentang soal kesehatan dulu teman Pro 2 ya. Masih pagi nih, supaya menyadarkan teman Pro 2 bahwa olahraga itu penting. Tentang 3 ciri-ciri metabolisme tubuh mulai melambat. Jadi seiring bertambahnya usia, orang akan mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Salah satu yang terjadi, sering luput disadari, itu melambatnya metabolisme tubuh. Perubahan ini kerap datang dengan tanda-tanda yang samar, sehingga sering disalahartikan dengan keluhan sehari-hari. Dilansir dari laman Cleveland Clinic, metabolisme adalah cara tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi energi untuk menjaga kita tetap hidup dan menjalankan seluruh fungsi tubuh. Proses ini membantu kita bernafas, bergerak, memperbaiki sel, hingga membuat organ bekerja sebagai mana mestinya. Dan proses ini tidak pernah berhenti sekalipun kita sedang beristirahat atau tidur. Seiring waktu, metabolisme dapat melambat secara bertahap. Dengan kata lain, tubuh tidak lagi membakar energi seefisien sebelum-sebelumnya. Padahal aktivitas dan kerja tubuh tetap jalan sama-sama nih teman Pro 2 ya. Jadi kondisi ini berlangsung bertahap. Banyak orang tidak langsung menyadari perubahan tersebut dengan metabolisme, sebab gejalanya tuh mirip-mirip kayak kondisi seorang ketika stres, kurang tidur, atau penurunan aktivitas. Jadi ada beberapa metabolisme tubuh menjadi melambat yang ditandai oleh yang pertama adalah berat badan naik tanpa sebab. Jadi, tanda paling jelas dari metabolisme yang melambat adalah kenaikan berat badan meski pola makan dan aktivitas telah banyak berubah. Saat metabolisme menurun, tubuh akan membakar lebih sedikit kalori. Energi yang tidak terpakai kemudian disimpan sebagai lemak, sehingga berat badan lama-kelamaan itu juga ikut naik. Ini yang membuat proses penurunan berat badan menjadi semakin sulit, karena cara yang biasa dilakukan tidak lagi efektif. Tubuh bekerja dengan ritme metabolisme yang berbeda. Yang kedua, mudah lelah dan kedinginan. Merasa sering lelah tanpa alasan yang jelas bisa menjadi salah satu tanda metabolisme sedang melambat. Tubuh yang seharusnya mampu mengolah makanan menjadi energi dengan efisien, teman Pro 2, justru bekerja lebih lambat, sehingga energi yang dihasilkan itu tidak optimal. Akibatnya kayak kamu akan merasa lemas, ngantuk, dan cepat capek. Sekalipun ketika melakukan aktivitas yang tidak terlalu berat, maka tadinya yang seharusnya gak capek itu jadi kayak kok tiba-tiba capek banget, ngantuk banget gitu teman Pro 2 ya. Dan pada saat yang sama, beberapa orang juga akan mulai merasa lebih mudah kedinginan. Meski suhu sekitar normal, kondisi ini berkaitan dengan kemampuan tubuh menyesuaikan atau menghasilkan panas. Terus yang ketiga adalah gangguan mood. Nih kayak benar-benar sesuatu yang yang normal sih sebenarnya gangguan mood ini teman Pro 2 ya. Tapi ternyata juga menjadi tanda-tanda bahwa metabolisme tubuh jadi turun. Jadi perubahan suasana hati atau mood yang banyak orang bilang wajar teman Pro 2, apalagi untuk Gemini. Tapi jika ini berlangsung sering, bisa jadi ada kaitannya dengan perlambatan metabolisme. Ketika tubuh kekurangan energi dan mengalami ketidakseimbangan hormon, kondisi ini dapat mempengaruhi fungsi otak, bahkan emosi seseorang. Rasa cemas, mudah marah, atau frustasi juga dapat muncul tanpa sebab yang jelas. Nah, jadi ada tanda-tanda tadi yang Rama hadirkan buat teman Pro 2 tentang bagaimana tubuh mengeluarkan tanda-tanda bahwa metabolisme sedang melambat teman Pro 2. Jadi kalau kamu menemukan ya tanda-tanda itu di tubuh kamu, jangan disepelekan teman Pro 2 ya.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu yang pengen mempererat hubungan kamu dengan someone, maka long weekend ini manfaatkan dengan baik, teman Pro 2 ya. Tanggal 1 libur juga ya. Iya. Yeah. Hari Pancasila, hari lahir Pancasila, teman Pro 2, tanggal 1 Juni. Jadi weekendnya panjang nih ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru masuk. Ngapain aja teman Pro 2? Ya, ini buat teman Pro 2 yang tadi Rama bilang pengen mempererat hubungan sama seseorang ya. Pengen membuat hubungan kamu jadi lebih dekat lagi, maka kalian bisa mencoba melakukan beberapa ide kencan yang mungkin Rama hadirkan buat teman Pro 2 untuk long weekend ini agar hubungan jadi makin mesra dan enggak membosankan. Nah, yang pertama adalah bisa kalian lakukan itu olahraga bersama teman Pro 2. Sehatnya dapat, kedekatannya tambah teman Pro 2 ya. Apalagi ya, pokoknya bisa bikin mood kamu berdua jadi lebih baik lah ya. Karena dengan olahraga adalah salah satu yang bisa memperbaiki mood teman Pro 2. Jadi gak ada lagi ketika ngedate terus tanya, kamu ngapain aja sama mantan kamu? Ya, yang ketiga teman Pro 2 adalah ini nih, maraton film tanpa gangguan gadget teman Pro 2 ya. Ada beberapa film mungkin yang belum sempat kalian tonton teman Pro 2. One Piece season 1 mungkin belum nonton ya, season 2 di mana mungkin itu bisa dijadikan salah satu kegiatan long weekend teman Pro 2 semua. Apalagi kalau misalnya kalian punya satu selera film yang sama, bisa-bisa after itu teman Pro 2 ketika kalian nongkrong bareng lagi, ketika kalian ketemu lagi, ngobrolinnya akan nyambung banget karena ya kalian sudah nonton film bersama ya. Jadi itu akan menciptakan sebuah chemistry yang baru. Enggak percaya, cobain aja deh teman Pro 2 ya. Terus selanjutnya adalah main game bareng. Iya. Bahkan lagi hype banget di kota Sorong dan sekitarnya itu sewa PS tapi sekaligus dengan TV yang diantar kemana-mana itu teman Pro 2. Manfaatkan hal itu ya, ngeluarin uang sekitar 200 ribuan, worth it kok. Untuk kalian bisa menghabiskan waktu bersama pasangan dengan cara yang berbeda untuk long weekend ini ya. Apalagi kalau misalnya mainnya itu game yang sama-sama kalian suka teman Pro 2 ya, akan ada momen tentu saja kayak yang kamu gak mau ngalah padahal marah-marah, padahal kayak kamu bujuk bentar, apalagi kamu mengalah dikit, itu akan membuat kayak sudahlah teman Pro 2 ya. Jadi itu ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa lakukan ketika long weekend ini untuk mempererat hubungan antara kamu dan pasangan kamu.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Prodway FM. Selamat pagi teman Prodway.
2: Selamat pagi teman Prodway.
1: Selamat pagi teman Prodway.
2: Selamat pagi teman Prodway.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, cas jadi salah satu hal yang paling sering diganti. Paling sering diganti dari sebuah perlengkapan handphone teman Pro 2 ya. Selain tempered glass. Tempered glass itu kaca pelindung ya, yang biasa dipasang di depan handphone. Selain itu ada cas yang biasanya paling sering diganti. Entah mungkin karena kabelnya rusak, sudah mulai apa ya, kurang berfungsi dan lain sebagainya, ya kan? Nih, Rama punya informasi tentang bagaimana cara memilih kepala charger yang tepat. Ya, kepala charger jadi salah satu bagian penting dari sebuah cas, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi coba untuk membeli cas handphone yang baru nih, coba mungkin ini bisa jadi salah satu acuan buat teman Pro 2 bisa mendapatkan cas yang lebih mantap. Jadi teman Pro 2, untuk yang pertama adalah di mana kalian boleh cek spesifikasi daya maksimal HP. Kalau sekarang Rama pakai yang 67 watt teman Pro 2 ya. Rama sendiri belum tahu gimana cara ngeceknya. Kalian bisa cari di internet tentang cara ngecek maksimal daya untuk handphone kamu. Itu kamu bisa menyesuaikan. Karena Rama kemarin sempat lihat ada yang cas handphonenya itu sampai berapa ratus watt gitu teman Pro 2 ya. Ada loh teman Pro 2. Karena ini lebih kenceng, lebih cepet. Tapi takutnya malah enggak ini ya, tidak sesuai dengan maksimal watt yang ada bisa ditampung sama handphone. Takutnya malah bocor ya baterainya. Jadi kalian harus cek dulu nih sebelum beli kepala casnya, ya kan? Terus kenali protokol fast charging yang digunakan. Jadi bukan cuma perkara watt, protokol pengisian daya juga harus cocok. Ada dua standar besar yang paling sering digunakan, yaitu ada power delivery, biasanya menggunakan port USB tipe C ke tipe C. Ini adalah salah satu standar universal yang digunakan oleh iPhone, Google Pixel, dan sebagian besar laptop atau juga tablet. Lalu ada quick charge atau protokol khusus. Beberapa merek seperti Samsung Super Fast Charging, Xiaomi Hypercharge, atau Oppo atau Realme Super VOOC memiliki teknologi bawaan sendiri. Jika kamu pengguna merek ini, pastikan juga kepala charger pihak ketiga yang kamu beli secara eksplisit itu mendukung atau compatible dengan protokol khusus yang dimiliki oleh handphone tadi, kayak Samsung Super Fast Charging, Xiaomi Hypercharge, atau Oppo Super VOOC teman Pro 2 ya, agar fitur fast charging yang ada di handphone kamu itu bisa aktif. Yang ketiga, pilih teknologi GaN namanya, gallium nitride, untuk efisiensi. Jika kamu punya anggaran lebih besar ya, modal kamu untuk beli cas handphone ini besar teman Pro 2, sangat disarankan memilih kepala charger yang berbasis teknologi GaN, gallium nitride. Dibandingkan dengan komponen silikon jadul, teknologi ini memungkinkan adaptor memiliki ukuran fisik yang jauh lebih ringkas dan kecil, tapi mampu menyalurkan daya yang besar dengan suhu yang jauh lebih dingin dan lebih hemat energi. Kalian bisa cek itu di bungkus dari cas yang kamu beli teman Pro 2 ya. Baca di situ kalau ada tulisan berbasis teknologi GaN, ambil teman Pro 2 ya. Biasanya dia agak lebih mahal sih memang daripada cas yang lainnya. Yang selanjutnya, sesuaikan jumlah port dengan kebutuhan ya, karena ada port-port itu kayak lubang di atas yang bisa kalian isi teman Pro 2 ya. Ada kepala cas yang isinya 3, ada kepala cas yang banyak lah pokoknya ya, macam-macam teman Pro 2. Sesuaikan ya. Kalau memang handphone kamu cuma satu ya, Rama saranin mending satu aja deh teman Pro 2 ya. Terus belilah cas yang berlabel sertifikasi keamanan kayak SNI, CA, atau ROHS. Ini adalah poin paling krusial teman Pro 2, karena ya you know lah, terjadi beberapa hal-hal di luar kendali seperti meledaknya handphone, meledaknya cas, kebakaran karena terjadinya konslet pada cas handphone dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, carilah cas handphone yang ada label SNI-nya teman Pro 2 ya.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi.